0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
1: Flash Info. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Flash Info. Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Winshore Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
2: Flash Info.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sankawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telurnya. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Copy 724, Roger. Center maintains 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash Info.
3: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
2: Flash Info.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info. Flash info. Flash info.
2: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
1: Flash Info.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hits Music Trending.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Tanggal 25 September nanti tuh bakalan ada Avenger Endgame Encore. Jadi bakal ada pemutaran ulangnya nih. Karena menurut Joe Russo, Avengers Endgame wajib ditonton ulang sebelum Avengers Doomsday. Say. Otomatis kan yang nonton ada, jadi ya pemasukan lagi lah, ya gak sih? Ya menurut Russo, Avengers Endgame Encore, produsen ulang film blockbuster dengan tambahan footage katanya, akan menghubungkan cerita dari kedua film tersebut. Jadi penting banget buat ditonton sebelum Avengers Doomsday. Tapi emang Marvel paling jago gitu ya untuk nyari cuan tambahan. Walaupun ya gue cukup excited sih untuk Avengers Doomsday kali ini, tapi bakalan sebagus apa, gue jujur mendingan low expectation deh daripada nanti kecewa.

Gue gak bisa stay lama-lama karena abis ini bakal dilanjut sama Oza yang bakal nemenin lu di santai siang sampai jam 3 sore. So, gue pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi sama gue hari Senin. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue Oza. Tim Curry, aktor yang dikenal lewat perannya sebagai Pennywise dalam serial IT, ini meninggal dunia di usia 80 tahun. Curry meninggalkan banyak peran ikonik sepanjang karirnya, termasuk Pennywise yang hingga kini menjadi salah satu karakter badut paling dikenang dalam sejarah film horor. Ia meninggal dengan tenang di kediamannya di Los Angeles pada 25 Agustus 2026. Rest in peace, Tim Curry. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan 10.000 unit bus listrik beroperasi di Jakarta pada 2030. Bukan sekedar menambah armada, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menekan emisi dan mendorong transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Popularitas Agnes Mo meningkat setelah tampil sebagai Lila Hot dalam Reacher Season 4. Dalam sekitar 10 hari, Agnes naik dari posisi ke-6 menjadi peringkat kedua dalam daftar Trending People IMDb Starmeter. Agnes kini berada di bawah Hayden Panettiere dan berhasil melewati In the Neverett, pemeran Nikki dalam Obsession yang berada di posisi ketiga. Starmeter mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan kredit seorang figur di industri hiburan. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, pagi menjelang siang ini barengan Oza ya. Di tanggal 28 Agustus di hari Jumat, teman Pro 2, pastinya Oza sudah siap untuk muterin requestan kamu ya, lagu-lagu favorit kamu sekarang juga. Jadi langsung aja WhatsApp, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan WhatsApp ke 0811 800 105, atau kamu bisa ikutan juga lewat DM di Instagramnya Pro 2 FM ya, di @pro2jak. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa, teman Pro 2.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was Twice, teman Pro 2, dengan What is Love, What is Love. Yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Waktunya masa bacaan request yang udah masuk di 0811-800-105 nih, teman Pro 2. Ada dari Maria. Halo Maria, gak pakai Mercedes ya. Mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak kak, semangat terus siarannya. Thank you juga Selena Grace, siapa namanya? Maria ya. Ini Maria selalu request lagunya Selena Grace nih. Ada juga Ruth dari Tangerang, katanya mau request lagunya Marvin Gaye. Coba usah cari nanti ya. Dari Charlie Puth dan juga Meghan Trainor. Thank you juga buat kamu Ruth yang ada di Tangerang. Ada juga Septi. Wow, Septi di Jakarta mau request lagunya Celine Dion. Kayaknya Celine Dion tuh gak ada ya. Terlalu tua Celine Dion nih. Buat Pro 2 FM Jakarta, Septi. Atau enggak lagunya Adele, Make You Feel My Love. Oke, coba nanti usah puterin Adele-nya ya. Semoga dinotis. Ini sudah dinotis. Terima kasih Septi yang sudah ikutan request. Septi, alright. Ada juga Kak Oza. Halo Kak Oza. Selamat pagi, aku Anissa di Jakbar. Hari ini mau request lagunya BTS maksudnya ya, yang judulnya Swim. Terima kasih kak, sama-sama, nanti diputar, ditunggu ya. Buat kamu Anissa yang ada di Jakarta Barat, lanjut lagi kita ke Jakarta Utara, teman Pro 2. Ada Monya nih, ada Monya ya. Katanya pagi Kak Oza mau request lagunya Jungkook yang judulnya Dreamers. Diputerin ya, terima kasih. Just we are dreamers, gitu ya lagunya. Aduh, ini ada idola gue nih, ada Bahrum. Assalamualaikum Kak Oza, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bahrum yang ada di Kemayoran. Waduh, mau request lagu Seven Oops yang judulnya Orange. Wah, itu salah satu lagu favorit gue nih. Di request sama Bahrum, sama Divki Halif. Atau enggak Divki Halif ya. Cinta yang diam, nanti gue puterin Orange aja ya. Buat kamu Bahrum yang ada di Kemayoran. Katanya semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Thank you juga doanya buat kamu juga Bahrum ya. Bahrum nih biasanya dengerin malam-malam nih. Tapi dia siang hari juga dengerin. The best emang Bahrum. Dan nanti bakal Oza lanjut lagi ya. Baca request yang udah masuk di 0811-800-105. Jadi buruan aja, kamu langsung WhatsApp sekarang dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Sekarang gue punya satu buah lagu nih dari si cantik juara satu Indonesian Idol terbaru ya. Ini ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Adele, teman Pro 2, dengan Make You Feel My Love yang tadi sudah di request ya sama teman Pro 2, Septi tadi kalau nggak salah ya. Sudah gue puterin ya Septi lagunya. Ini lanjut lagi sama bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ini ada dari Nata di Jakarta Pusat nih, mau request lagunya One Direction yang judulnya Still My Girl. Oke, diputer ya kak, thank you. Sama-sama, ditunggu lagunya ya buat kamu Nata nggak pakai koko. Yang ada di Jakarta Pusat. Ada juga Tica di Citayam. Wih, keren ya Tica ada di Citayam ya, mau request lagunya Gea Indrawari yang 1001 kali. Oke, nanti bakal Oza puterin, ditunggu. Ada juga Ana dari Bogor, mau request lagunya Marvin Gaye dari Charlie Puth, udah diputerin tadi ya. Terima kasih sudah ikutan request di Pro 2 FM. Ada lagi dari siapakah ini? Dari Eva. Eva ada di Bogor. Katanya mau dengerin lagunya Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Langsung Oza puterin buat kamu Eva dan seluruh teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi usah bacaan request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Teman Pro 2, ini selanjutnya ada dari siapa nih? Ada dari Eka yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Tulus dong Zah, yang judulnya Teh Hijau. Boleh, udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta, ditunggu ya. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih. Ada Eko yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya Avenged Sevenfold, yang judulnya Dear God. Wah asik tuh ya, Dear God. Nanti bakal gue puterin ya, kok ditunggu lagunya. Kayaknya bakal diputerin di jam 11 siang nanti ya. Lanjut lagi, ada dari siapa nih? Ada dari Riva ya. Riva yang ada di Gunung Sahari, katanya pengen dengerin lagunya Glenn Fredly yang judulnya Januari. Diputerin ya Zah, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Nanti bakal Oza puterin di jam 11 menuju jam 12 siang. Kalau buat kamu yang pengen request, masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti, langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya teman Bro 2.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Firsa Bersari, teman Pro 2. Dengan April ya. Walaupun sekarang kita sudah masuk di akhir penghujung bulan Agustus, teman Pro 2. Dan kita akan segera menuju bulan September ya. September ceria. Kita lihat apakah yang akan terjadi di September nanti ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan hal-hal yang baik buat kamu semua. Oke. Ada Noxa mau request lagunya Semua Mati dari Selena Grace. Sudah diputar tadi ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you sekaligus. Masa lanjut bacain lagi yang sudah masuk. Siapa nih? Dari siapa ini? Ian di Bogor ya. Mau request lagunya Lana Del Rey yang judulnya Summertime Sadness. Coba usah cariin ya di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Mudah-mudahan ada. Teman Pro 2, ada juga Vero di Tangerang. Katanya mau request lagunya Labrin yang judulnya Jealous. Terima kasih ya kak, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ada dari siapa? Kaini Viko. Viko mau request lagunya Hindia. Katanya berdansalah karir ini tiada artinya. Buat yang lagi kerja semangat, buat yang belum dapat kerja semangat juga. Oke, thank you Viko. Satu lagi sebelum masuk ke lagu ya. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada siapa kayak ini? Ada Tian yang ada di Jababeka. Katanya mau dengerin lagunya Rizky Febian dan juga Ardian Halif dong. Yang judulnya Alama. Oke, nanti bakal Oza puterin. Yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God yang tadi udah di request sama teman Pro 2 untuk kamu semua. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Was Hindia teman Pro 2, dengan berdansalah karir ini tiada artinya. Lanjut lagi ya, usah bacain lagi di 0811-800-105 yang udah ikutan request ya di Pro 2 FM Jakarta. Ada dari May Sinta benar ya, dari Manado. Wow, jauh sekali Manado. Luar biasa loh ya, Pro 2 FM Jakarta itu didengar di seluruh Indonesia teman Pro 2. Dan kamu bisa dengerin lewat RRI Digital. Jadi langsung aja download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store kamu teman Pro 2. Ya, iklan dulu. Mau request lagunya Great Expectation dari Sina Spiro, coba usah cari ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau belum ada nanti gue puterin Sina Spiro yang lain. Oke, thank you buat warga Manado nih. Ada May Sinta ya, yang berasal dari Manado teman Pro 2. Ada lagi Vika selanjutnya. Ada Vika dari Kerawang nih, katanya mau dengerin lagunya Remla Ode Oza yang judulnya Pada Hati Yang Mana. Wah, dia masih bingung nih kayaknya mau naruh hati kepada yang mana. Katanya lagu ini buat Oza aja, semangat terus ya Reda. Thank you Vika yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811-800-105 ada Dodi di Bekasi. Katanya mau dengerin lagunya Unmesh dong, yang judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Boleh, nanti diputerin ya. Buat penyiarnya terima kasih, sama-sama thank you Dodi yang sudah ikutan request. Satu lagi usah bacain sebelum masuk ke lagu teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Sebentar, ada dari Desi ya. Ini Desi ada di Bogor, katanya pengen dengerin lagunya Jeremy Zucker dong yang judulnya Come True. Katanya lagunya buat aku aja nih yang lagi nyetir on the way Jakarta. Terima kasih penyiarnya, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang lagi nyetir ya. Di jalan hati-hati, jangan ngebut-ngebut, tenang aja, kayaknya jalanan tuh gak terlalu macet hari ini. Tadi gue jalan dari Bekasi ke kantor juga gak terlalu macet di tol ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan. Gak usah kebut-kebutan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Unmesh Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Tadi yang udah di request sama Dodi ya. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Oh, pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya nggak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang nggak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh. Gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lagu ini teman Pro 2 dengan Jealous ya. Salah satu lagu yang menurut gua ini punya makna yang dalam banget teman Pro 2. Wow. Ya tadi udah di request sama teman Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist. Aku bacain dulu nih beberapa requestan ya, tapi kayaknya enggak bisa usah putar semua nih. Ada dari siapakah ini, Tio ya. Tio yang ada di Bintaro katanya mau request lagunya Perunggu dong Za, yang judulnya 33 kali buat nemenin on the way sholat Jumat. Wih, cakep nih Tio nih, udah siap-siap sholat Jumat ya. Buat kamu laki-laki harus sholat Jumat dong di Jumat hari ini ya. Oke, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini, Amanda mau request lagunya Nona yang judulnya Hong. Oke, nanti bakal diputerin tapi kayaknya di jam 12 ya. Sepertinya sudah tidak cukup waktunya. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Itu aja yang usah bacain ya kali ini di Pro 2 Hitlist. Nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2. Dan sekarang usah puterin dulu, ini dia Come True dari Jeremy Zucker. Coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waiting for the calm down, walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come?
1: Serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah di jam 12 siang, teman Pro 2. Waktunya kita ke santai siang ya. Nanti bakal ngobrol-ngobrol juga teman Pro 2 sama teman UMKM ya. Tapi nanti di jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Jadi dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang, gue bakal nemenin lo dengan info-informasi terupdate dan juga menarik, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih dari kamu semua yang ngefans banget sama Superman, teman Pro 2? Ini sudah ada ya, secara resmi ini line up dari para pemeran Superman Man of Tomorrow yang bakal tayang di 2027, teman Pro 2. Jadi proses produksi dari film Superman Man of Tomorrow ini sudah selesai, teman Pro 2. Dan ini adalah beberapa jajaran pemeran dari film Superman tersebut dan siap menghidupkan karakter universe DCU, yaitu film Superman Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Seperti biasa, untuk sang jagoan ya, ini ada Superman yang akan diperankan oleh David Corenswee. Ada juga Lois Lane, ini bakal diperankan oleh Rachel Brosnahan. Ada juga Lex Luthor, teman Pro 2, musuhnya Superman ya, diperankan oleh Nicholas Holt. Ada juga Brainiac nih yang bakal diperankan sama Lars Edinger. Dan pastinya Supergirl, ini diperankan oleh Millie Alcock. Ada juga Maxima, ini bakal diperankan oleh Adria Arjona, teman Pro 2. Masih banyak lagi, ada Blue Betty yang akan diperankan oleh Holo Mariduena. Ada juga Mr. Terrific ya, yang akan diperankan oleh Eddie Gategi. Ada juga Green Lantern nih, teman Pro 2, yang akan diperankan oleh Aaron Pierre. Dan ada juga Green Lantern yang versi sebelumnya nih kayaknya ya, dari universe sebelumnya, diperankan oleh Nathan Fillion. Ada juga Undisclosed, ini diperankan oleh Matthew Lillard. Dan Hawk Girl, ini diperankan oleh Isabella Mercer, teman Pro 2. Wow, ini yang paling menarik ya, di sini ada dua pemeran dari Green Lantern. Apakah ada sesuatu di film Superman Man of Tomorrow? Kita tunggu aja nanti, teman Pro 2, yang katanya bakal tayang di tahun 2027.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kabar membanggakan, teman Pro 2, datang dari seniman, penyanyi, aktris dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo nih, teman Pro 2. Jadi ini popularitasnya Agnes Mo meningkat setelah tampil sebagai Lila Hot dalam Reacher season 4 nih. Jadi dalam sekitar 10 hari ya, ini Agnes naik drastis di posisi ke-6 menjadi peringkat kedua dalam daftar trending people IMDb Star Meter. Jadi Agnes kini berada di bawah Hayden Panettiere dan juga berhasil melewati Indi Nevret pemeran Nikki, teman Pro 2, dalam film Obsession yang berada di posisi ketiga. Jadi Star Meter ini mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan juga kredit seseorang figur di industri hiburan. Dan popularitas Agnes Monica nih, teman Pro 2, ini juga terlihat di Alloscene, platform film asal Prancis ya. Sebelumnya ia menempati posisi ketiga dalam daftar bintang terpopuler di platform tersebut. Jadi peningkatan perhatian terhadap Agnes nih setelah Reacher season 4 ya, juga memunculkan sejumlah fan casting, termasuk usulan agar Agnes ini tampil sebagai Psylocke dalam rebootnya X-Men, teman Bro 2, hingga karakter dalam adaptasi Naruto. Wow, congrats Agnes ya. Gue juga udah nonton Reacher season 4. Menurut gue memang actingnya Agnes Monica sudah amat teruji, teman Pro 2. Kamu setuju gak? Kira-kira nanti nih, apakah Agnes akan menjadi karakter Psylocke di reboot X-Men, atau mungkin bisa masuk menjadi salah satu karakter yang ada di film adaptasi Naruto, teman Pro 2?

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. El Matu, teman Pro 2, dengan Aku Cuma Punya Hati. Wah, ini gue banget nih teman Pro 2. Aku cuma punya hati, gak punya duit. Masih ada gak ya kira-kira cewek yang mau sama laki-laki yang cuma punya hati? Tapi ini ngomongin soal cewek dan cowok ya, apalagi kamu semua teman Pro 2 yang mungkin udah punya pasangan yang srek di hati, ya kan? Atau mungkin udah cocok menurut kamu, ini segeralah yang namanya menikah teman Pro 2. Apalagi kalau kamu ada di usia 28 sampai 32 tahun nih, karena usia-usia tersebut adalah usia yang paling ideal untuk menikah. Ini ada sebuah studi nih yang dilakukan oleh sosiolog Nicholas Wollinger ya, dari University of Utah. Pada 2015 ini menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia 28 sampai dengan 32 tahun ini memiliki resiko perceraian yang lebih rendah dibanding mereka yang menikah terlalu muda maupun pada usia akhir 30-an ke atas. Jadi temuan tersebut nih teman Pro 2, ini didasarkan pada analisis data US National Survey of Family Growth nih di tahun 2006 sampai dengan 2010 dan juga 2011 sampai dengan 2013 yang menyebut rentang usia tersebut sebagai Goldilocks Zone untuk menikah. Jadi menurut penelitian tersebut ya, ini kedewasaan emosional, kejelasan tujuan hidup serta pengalaman dalam menghadapi tanggung jawab menjadi beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap lebih rendahnya resiko perceraian. Dan meski begitu nih teman Pro 2, peneliti menegaskan bahwa usia bukan satu-satunya penentu keberhasilan pernikahan karena kualitas hubungan, komunikasi, dan juga komitmen ini tetap menjadi faktor yang paling berpengaruh. Benar banget teman Pro 2 ya. Gue setuju sama kata-kata terakhir tadi ya teman Pro 2, yaitu yang jadi penentu dalam pernikahan adalah komunikasi, kualitas hubungan, dan juga komitmen. Kalau misalkan itu udah berkurang, ya salam. Kayaknya agak berat ya menjalani hubungan pernikahan kalau tiga faktor itu sudah tidak ada lagi, teman Bro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

109.2 Jakarta teman terbaik kamu. Foto kita blur teman bro 2 dari Sal Priyadi ya. Gimana teman bro 2 makan siang kamu di hari ini? Udah pada makan siang apa belum? Harapan gue sih semua udah pada makan siang ya, karena udah di jam 1 siang nih teman bro 2. Jadi buat kamu yang belum makan siang, harap disegerakan makan siangnya. Oke, pastinya bakal Oso temenin dengan lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi terupdate teman bro 2. Karena abis ini gue punya sedikit bocoran nih dari film Avengers Doomsday. Jadi buat yang penasaran nanti bakal gue kasih tahu ya bocorannya apa yang bakal ada di film Avengers Doomsday, tapi setelah lagu-lagu yang satu ini teman bro 2. Lagu yang pertama gue punya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya, salah satu lagu terbarunya dari Juicy Lucy teman bro 2. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Farel Hilal, teman Pro 2 dengan keliling ya. Si Matupang rasa California. Waduh. Jadi pengen beli KFC ya, teman Pro 2. Buat makan siang kayaknya enak juga nih, makan ayam goreng nih, teman Pro 2. Kalau gue sih kepengennya pengen makan ayam goreng yang sambelnya tuh sambel bawang ya. Kayaknya tuh banyak banget lewat di TikTok tuh yang lagi viral tuh makanan itu, teman Pro 2. Gue masih penasaran ya, apakah enak atau enggak sebenarnya ayam goreng pakai sambal bawang. Tapi kita tinggalkanlah ya ayam goreng dengan sambal bawang itu, karena tadi gue udah nge-spill ya. Ini ternyata ada bocoran dari film Avengers Doomsday, teman Pro 2. Ini Scarlet Witch ini dikabarkan bakal kembali, teman Pro 2. Jadi bocoran tersebut ya, ini sukses menjadi sorotan. Tapi ternyata ini masih rumor, teman Pro 2. Jadi Elizabeth Olsen ini dirumorkan bakal kembali memerankan Scarlet Witch di Avengers Doomsday. Meski belum ada pengumuman resminya, tapi kemunculan rumor ini sukses bikin para fansnya Avengers ya atau Marvel ini excited dan juga berspekulasi. Karena kalau kamu lihat, teman Pro 2, ada beberapa bocoran foto di sosial media nih, di mana Scarlet Witch ini tengah syuting ya. Sepertinya ini syuting dari film Avengers Doomsday yang bocor ke internet, teman Pro 2. Dan di mana di sini juga ada foto Scarlet Witch lagi didandanin ya, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan aja, gue berharap karakter Scarlet Witch ini ada di Avengers Doomsday, teman Pro 2. Karena menurut gue Avengers Doomsday ini salah satu salah satu series atau film dari Marvel yang ini epicnya gak kalah kayak Avengers yang sebelumnya ya. Seperti Avengers yang terakhir tuh yang lawan Thanos tuh, itu lebih epic lagi kata teman Pro 2. Kita lihat aja ya. Gue juga salah satu yang gak sabar, teman Pro 2, untuk bisa nonton film Avengers Doomsday pertama kali tayang. Karena gue udah mantau nih kapan pertama kali pre-sale tiketnya di Indonesia udah bisa dibeli dan bisa langsung nonton Avengers Doomsday pertama kali. Kalau kamu misalkan nanti Avengers Doomsday ini sudah dirilis, pengen nonton yang pertama atau tunggu nanti-nanti aja, teman Pro 2.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

102 Jakarta teman terbaik kamu. Hara teman bro 2. Dengan celah hati ya. Aduh, keserimpet mulu ini ngomongnya teman bro 2. Nah, ini teman bro 2 buat kamu semua ya. Mungkin yang sering nongkrong di Blok M atau mungkin udah bosen nongkrong di Blok M mulu, pengen nongkrong di tempat yang lain teman bro 2, pengen nongkrong-nongkrong santai ya weekend ini teman bro 2. Di daerah yang bukan Blok M, gue punya rekomendasinya nih. Kamu bisa langsung nongkrong-nongkrong di Menteng. Karena menurut gue Menteng itu juga apa ya, bisa jadi salah satu Blok M-nya yang ada di Jakarta Pusat, teman bro 2. Jadi kalau kawasan elit di Jakarta yang satu ini ya, ternyata gak cuman punya rumah-rumah yang gede, teman bro 2, tapi juga menyembunyikan banyak hidden gem tersembunyi yang seru banget buat dieksplor nih. Mulai dari pusat seni yang estetik, ada juga kafe, kopi spesialis ala-ala Jepang, juga sampai di pasar barang antik dan juga otentik teman bro 2. Ini beberapa tempat ya yang bisa kamu kunjungi kalau kamu pengen nongkrong-nongkrong santai di Menteng teman bro 2. Yang pertama, ini ada Taman Ismail Marzuki ya. Salah satu tempat ikonik yang gak mungkin bisa di skip nih kalau udah bahas di daerah Menteng. Dan kamu bisa banyak melakukan aktivitas ya di Taman Ismail Marzuki. Lanjut lagi, ada yang namanya Semiljan Pelopor nih. Jadi misalkan kamu gak kebagian sitting area di tim, kamu bisa mampir ke Semiljan Coffee Book ya, yang baru buka dan juga punya koleksi buku yang gak kalah lengkap teman bro 2. Jadi bisa ngopi-ngopi sambil baca buku teman bro 2 ya. Kalau misalkan pengen makan teman bro 2, kamu bisa mampir ke restoran Trio nih. Jadi makan siang wajib yang harus dicoba di Menteng adalah restoran Trio. Karena ini udah legend dan juga approved. Udah ada dari tahun 1947 loh teman bro 2 ya. Kalau kamu pengen ngadem-ngadem sambil ngopi di sore hari atau siang hari, dan juga punya spot foto yang oke-oke nih teman bro 2, kamu bisa datang ke Kurasu Menteng nih ya. Ini juara banget teman bro 2. Kalau misalkan pengen nongkrong sambil foto-foto, sambil ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman kamu ya. Dan selanjutnya, ini ada yang namanya Tuti Herati Museum, DH Cemara 6 Galeri nih. Jadi kamu pengen foto-foto ya, pengen cari tempat-tempat yang estetik dan juga museum yang feminis ya. Ini buat para perempuan cocok banget untuk main ke museum yang satu ini teman bro 2. Dan juga masih banyak museum-museum juga ya yang ada di Menteng, seperti Museum Proklamasi nih. Kalau kamu misalkan mau jalan sambil belajar sejarah, kamu bisa mampir ke Museum Proklamasi, teman bro 2. Gue juga pengen kesana sih ya, nanti deh. Ada juga kalau kamu cari tempat WFC yang tenang di daerah Menteng, kamu bisa datang ke Kipakane, teman bro 2. Karena di sini selain bisa WFC secara tenang, ini juga bisa nostalgia sama game-game arcade. Cocok buat kamu yang suka sama game-game jadul, teman bro 2. Dan terakhir, ini yang bakal gue rekomendasiin ya, banyak sih sebenarnya. Gue jelasin aja nih, ada Pos Kantor Coffee Art and Culture nih teman bro 2. Kalau kamu pengen nostalgiaan ya sama pos kantor, dan juga kamu harus cobain ambience-nya di sini juga oke. Ada juga pasar barang antik yang buat kamu teman bro 2 yang mau hunting perintilan ya, dan juga jajanan. Ini ada di namanya pasar barang antik, ada juga bakmi gang kelinci. Ada lagi banyak spot-spot yang bisa kamu datangin di Menteng teman bro 2 ya. Itu dia, mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi kamu nongkrong di weekend kali ini ya. Selain kamu bisa seru-seruan, bisa foto-foto, juga bisa belajar di sana. Jadi jangan ke Blok M mulu teman bro 2.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seandainya teman Pro 2 dari Divki Halif dan juga Prinsa Mendagi ya, seandainya juga nih seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan berprestasi di panggung global teman Pro 2 kayak Muhammad Rafardan Adharis ya. Ini peserta asal Indonesia yang berusia 9 tahun nih. Ini turut tampil dalam kegiatan 51 Talk nih teman Pro 2. Jadi yang ada di China Beijing ya. Jadi kegiatan yang berlangsung pada 19 sampai dengan 21 Agustus 2026 ini diikuti 20 anak muda dari berbagai negara dan menjadi ruang bagi mereka untuk bertukar pengalaman serta mengenal budaya satu sama lain. Jadi dalam sesi bertema My Hometown, Our Planet teman Pro 2, ini para peserta menyampaikan cerita tentang daerah asal mereka sekaligus membahas isu lingkungan. Dan mereka juga bersama-sama menerbitkan Youth Action Declaration. Ini sebagai penutup dari kegiatan tersebut. Dan dalam penampilannya nih teman Pro 2, ini Rafardan turut menyuarakan kepeduliannya terhadap persoalan sampah plastik yang berdampak pada lingkungan laut dan juga kehidupan satwa teman Pro 2. Dan keikut sertaannya nih, ini menjadi salah satu contoh bagaimana anak-anak dapat ikut menyampaikan kepedulian terhadap persoalan lingkungan melalui ruang internasional. Respect sebesar-besarnya, angkat seluruh jempol gue kepada Muhammad Rafardan ya. Ini dia masih berusia 9 tahun loh teman Pro 2. Dan pinter banget menurut gue anak yang satu ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kayak dia teman Pro 2 ya. Bisa pinter dan juga bisa berprestasi dan juga bisa mengikuti ajang-ajang di panggung dunia teman Pro 2. Dan pastinya bisa makin bersinar ya. Buat Muhammad Rafardan gak berhenti di situ aja nih. Bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa di kemudian hari. Ya gak?

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua. Apa kabarnya nih buat teman-teman yang hari ini masih hektik dengan semua kerjaan-kerjaan yang ada? Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semua deadline-deadline tugas-tugasnya selesai biar weekendnya gak keganggu ya guys. Atau bahkan udah ada yang WFH hari ini. Enak ya, sambil rebahan atau udah nyari tempat kopi yang enak buat kerja. Tapi di luar dari itu semoga sehat-sehat karena cuacanya seperti biasa panas banget. Jadi jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak biar terhidrasi dengan baik badannya. Jangan lupa juga apply and reapply sunscreen 2-3 jam sekali biar terhindar dari sinar UV guys. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 7. Bakalan ada juga Sari Ceria Magota nemenin kalian. Nanti bakalan aku spill gestarnya siapa sih. So make sure tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya Mama Aida dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kala Sadewa, Salvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda yang dirilis 2023 dari album Kala Cinta Menggoda yang sudah membawa kita di jam 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Buat kamu yang udah stay tune di Prodaya FM Gorontalo untuk Instagramnya, kalian juga pasti tahu ya, di hari Jumat jam 4 sore ini kita udah di Sore Ceria Magota Berjaringan. Aku mau nyapa dulu untuk teman-teman yang di Produa Manado, Produa Tahuna, dan juga Pro 1 Talaut. Oh enggak, Pro 2 Tahuna sama Pro 2 Manado ya, yang mungkin juga lagi stay tune di Pro 2 FM Gorontalo untuk sore hari ini, teman Pro 2. Karena sore hari ini ada Nisa Muhammad pastinya. Kita bakal ngobrol sama, sebenarnya ada dua orang.

0: orang ya yang udah hadir alhamdulillah untuk sore hari ini. Dan ini dari komunitas Ojol Gorontalo. Jadi kalau kita ngomongin tentang Ojol nih teman Pro 2, ini satu gebrakan yang sangat membantu sih saat ini, karena semua orang itu pasti kehidupannya tuh sudah bergantung banget sama Ojol, ya kan? Hampir semua dari kita pasti pakai jasanya every day, every time menurut aku sih. Apalagi kalau misalkan orang yang mager ya, mau pesan makanan atau mau ngirim barang, sampai minta diantar kemanapun, ya kan? Tinggal buka aplikasi, klik, dan abang ataupun kakak Ojolnya tuh langsung dateng gitu. Tapi pernah gak sih kita mikir di balik satu orderan yang kelihatannya tuh simple, ada perjuangan driver di jalan, panas-panasan, terus hujan-hujanan, kejar target, belum lagi soal tarif, ya kan? Apalagi kalau misalkan DP tarif mau naik, so pada ini tuh kenapa ini jadi naik-naik? Ya udah ada keluhan di mana-mana gitu, ada potongan aplikasi dan lain-lain, kita gak pernah tahu ya apa sih namanya ups and down-nya mereka gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol langsung dengan ketua aliansi Ojol di Gorontalo, ada Kak Arul Lagata, dan juga sudah hadir Abah Arda selaku pembina ya. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat sore.
1: Iya, sore Kak Nisa.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya, Abah mungkin bisa lebih dekat lagi Abah ke mic-nya. Soalnya gak terlalu kedengaran. Coba Abah cek 1, 2, 3. Oh, coba mic-nya diginiin Abah.
2: Halo.
0: Oke, kedengeran ya? Di headset, earphone-nya kedengeran gak? Bisa? Oke.
2: Cek.
0: Ah, itu ada. Nanti saya ganti mikrofonnya, diganti dulu. Oke, gimana kabarnya nih Kak Arul sama Abah Arda untuk sore hari ini? Alhamdulillah sudah bersedia untuk hadir di Prodo FM Gorontalo ya. Aku juga sebenarnya penasaran banget ya, Kak Arul, sebenarnya komunitas Ojol ini komunitas ya?
1: Aliansi
0: Ojol aja. Ya, aliansi Ojol ini tuh sebenarnya udah dibangun dari kapan sih, Kak?
1: Oke, baik. Jadi untuk aliansinya itu sendiri sudah berdiri baru mau 2 tahun, Kak.
0: Okay.
1: Jadi aliansi Ojol ini merupakan salah satu wadah dari teman-teman komunitas ojek online yang ada di Gorontalo. Jadi saking banyaknya komunitas ini, ketika terjadi satu dan lain hal terhadap driver online di Gorontalo itu, kita sudah tidak tahu lagi mau urus bagaimana lagi, karena semua ada punya ketua komunitas. Ya, makanya dari semua komunitas itu lahirlah aliansi. Nah, aliansi ini jadi satu tingkat di atas komunitas yang menaungi
0: semuanya.
1: Ya, semua komunitas Ojol yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Jadi mau Ojol dari mana aja ya? Maksudnya kayak mau yang warna hijau, mau warna kuning, semuanya tergabung bersatu di sini ya.
1: Iya, jadi kita fokusnya ke drivernya, Kak. Jadi bukan ke aplikatornya, ke drivernya, ke driver Ojolnya gitu.
0: Oke, apakah ini juga terbentuk karena keresahan dari para Ojol juga apa gimana nih, Kak?
1: Iya, jadi ini memang terbentuk dari awalnya keresahan driver, kedua keresahan customer. Jadi ketika terjadi crash antara customer dengan driver, itu kan paling banyak sering sekali itu terjadi salah paham antara driver dengan customer. Dan cara penyelesaian permasalahan itu kadang mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Kalau macam kejadiannya jam 10, jam 11 malam, sudah pasti kantor-kantor perwakilan dari aplikasi tersebut kan sudah tutup. Dan pasti karyawannya juga, karena mengingat sudah bukan jam kerjanya juga, jadi mereka pasti tidak akan merespon.
0: Betul.
1: Nah, kadang hal-hal itu yang mereka harus menunggu besok lagi, atau parahnya sudah langsung bawa sampai ke kantor kepolisian. Dan nah, makanya di sini hadirnya
0: sosial media, ya kan?
1: Masuk ke sosial media. Makanya di sini hadirnya aliansi menjadi penengah antara customer dan driver, begitupun dengan driver dengan aplikasi. Begitu.
0: Jadi apakah bisa dibilang kalau Kak Arul ini yang jadi pencetusnya di sini kah? Apa gimana?
1: Jadi untuk pencetusnya kita awalnya itu bertiga, Mbak.
0: Siapa aja tuh?
1: Jadi kita bertiga, Kak. Jadi saya perwakilan dari aplikasi yang ada, dan ada juga teman yang berdua. Jadi Abah Arda sama Pak Rustam Nani. Beliau masih dalam keadaan sakit hari ini, jadi belum bisa hadir ke studio Pro 2. Jadi dari kita bertiga itu kebetulan saya pendaftar 2018 di ojek online itu pada saat bulan pertama ojol masuk Gorontalo. Jadi saya, Aba Arda dan Ustaz Nal ini kamilah orang-orang yang di awal. Nah, makanya lebih ke sini karena lebih sudah banyak pengguna, sudah banyak driver dan sudah menjadi salah satu layanan yang memang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Makanya kami berpikir bahwa ini kalau kita biarkan begini terus akan jadi amburadul di lapangan. Jadinya driver akan setiap hari akan ada salah paham dengan customer, driver dengan driver sudah saling sikut karena orderan, belum lagi ditambah dengan aplikator, belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang keluar. Kalau tidak ada yang menengahi semua ini, tidak ada yang mau berdiri di depan dari semua ini, akan kacau pas di lapangan. Makanya dari keresahan itu kami bertiga berinisiatif untuk ya ayo kita bangun aliansi biar memudahkan teman-teman. Iya, ada wadahnya. Alhamdulillah disupport oleh teman-teman dari komunitas-komunitas ojol itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki ini tanggal 31 di depan sudah masuk tahun kedua.
0: Tahun kedua ya.
1: 31 Agustus.
0: Oke, berarti masih dibilang baru ya 2 tahun ini ya Kak.
1: Untuk aliansinya itu memang baru karena kemarin kami pernah buat aliansi tapi aliansinya itu masih terafiliasi dengan aliansi yang ada di pusat. Aliansi nasional. Karena teman-teman banyak yang tidak menyetujui dengan kebijakan-kebijakan tersebut karena paling banyak menentang dengan aturan, makanya mereka memberikan informasi ke kami untuk ayolah Gorontalo buat aliansi sendiri saja.
0: Berdiri sendiri gitu.
1: Ya begitu Kak.
0: Oke. Berarti Kak Arul ini sebagai ketua di sini.
1: Ketuanya,
0: ya. Kalau Abah sebagai
1: pembina.
0: Nah, kira-kira itu apa sih namanya? Kerjanya itu gimana? Maksudnya tugas-tugas masing-masing. Kalau Kak Arul kan sebagai ketua, kalau Abah sendiri?
2: Ya, saya sebagai pembina aliansi ojol. Kenapa, Mbak? Karena dulu itu ojol ini kan sebelum ada aliansi itu dia memang sudah ada komunitas-komunitas
0: sendiri ya.
2: Kayak Agrep komunitasnya ini, komunitasnya ini, mangkalnya di sini, mangkalnya di sini. Terus Gojek juga begitu, ada komunitas juga, mangkalnya di sini. Terus dari Maxim juga. Jadi ini dari aplikasi yang ada di Gorontalo kayak Grab, Gojek, Maxim dan ada satu lagi tuh yang sudah masuk itu Shopee Food itu kan. Jadi kita gabungkan semua itu, Mbak. Jadi kita kasih satu jadi aliansi. Agar supaya untuk kerja di lapangan itu, karena dulu itu kan sendiri-sendiri, krep-krep, gojek-gojek, maksim-maksim, sopi-sopi seperti itu. Tapi ini tidak lagi. Dan alhamdulillah kita ini masyarakat sering tahu kita ini kerjanya cuma antar jemput pesanan. Tapi kita kerja di lapangan itu kita sering bergerak di bidang sosial, utamanya kalau ada bencana alam apa itu kita sering bergerak. Itu kan Mbak, mungkin kalau ada di jalan lihat kita di perempatan-perempatan pertigaan kita bergerak di bidang sosial karena kita juga ada yang namanya relawan ojol Nusantara. Jadi itu dari Jakarta, jadi kita bentuk juga di daerah Provinsi Gorontalo. Begitu Mbak.
0: Aku juga penasaran sebenarnya nih Abah sama Kak Arul ya. Kalau aliansi ojol ini emang ada agenda-agenda rutinnya nggak?
1: Iya, jadi kalau di kami Pak, ke setiap harinya itu kalau program dari aliansi itu kita awal yang lebih kita fokuskan itu ke edukasi. Jadi edukasi ke customer sama edukasi ke driver. Nah, paling banyak kita edukasinya itu ke customer Kak, karena paling banyak customer Gorontalo itu taunya ojol itu ya. Dalam tanda petik ya Kak, untuk disuruh-suruh. Nah sebenarnya kita di ojol itu ada SOP-nya juga Kak. Memang banyak masyarakat yang taunya mungkin pesan ojol untuk ambil makanan, antar makanan atau antar jemput anak sekolah. Tapi dari semua layanan yang ada di ojol itu semua ada standarnya harus yang harus kita lakukan. artinya tidak segampang yang orang-orang pikir bahwa mereka bisa diandalkan begini-begini. Saya ambil contoh Kak, contoh kayak pengantaran penumpang. Nah, untuk pengantaran penumpang itu Kak, sebenarnya dalam aturan aplikator yang berhak untuk naik di penumpang itu adalah orang yang handphonenya melakukan pemesanan di aplikasi. Apabila dia dipesankan oleh orang lain, kayak saya memesankan untuk ibu saya, nah itu harus ada pemberitahuan di aplikasi itu sendiri. Kalau tidak ada pemberitahuan, terjadi sesuatu di jalan dengan customer tersebut, itu tidak di luar dari tanggung jawab aplikasi, karena yang naik di kendaraan tersebut bukan yang memesan orderan itu. Dan itu yang banyak orang yang tidak tahu. Termasuk lagi ada yang minta, Pak saya buru-buru, bisa lebih cepat datang ke lokasi saya. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa orderan ini random Kak, tidak selalu orang yang terdekat yang diberikan orderan. Pasti yang diberikan itu, kadang kalau yang terdekat tidak ada, radius pencarian orderan itu bisa naik 2-3 kilo. Nah, paling banyak customer taunya pas dia dapat driver, dia berpikir ini driver hanya berjarak 1 kilo dari titik saya. Ternyata tidak seperti itu, 2-3 kilo, dan kami harus menuju ke titik itu. Kalau memang customernya buru-buru, ya mau tidak mau kita harus memacu kendaraan, kita harus cepat ke tempat customer. Dan itu paling banyak drivernya itu mendongkol Kak, karena ini sudah jauh penjemputan, daya customernya minta buru-buru,
0: bahkan Riki.
1: Iya, baku Riki. Jadi sering terjadi salah paham di situ. Kadang kalau ada driver jengkel, langsung dia bilang, kalau mau baku Riki Kak pesan juga ambulans. Jadi akan timbul lagi kesalahpahaman antara customer dengan driver. Artinya di sini kami menyampaikan bahwa ketika Anda mau melakukan pemesanan ojol, minimal harus dipaskan dengan sesuai timing yang teman-teman atau para customer butuhkan. Kalau memang sudah buru-buru, minimal sudah pada saat ganti pakaian atau menggunakan segala sesuatu, itu dipesankan saja. Aja. Tidak usah lagi menunggu sudah di depan rumah atau di app. Atau paling banyak orang itu, dia sementara sarapan, dia sementara pakai skincare, itu memang sudah pesan. Biar ketika kami lagi menuju, kalau kayak dapat 2-3 kilo dari titik, jadi dia masih bisa, kan di situ juga bisa kelihatan Kak, oh drivernya masih jauh, oh saya masih bisa makan, masih bisa. Terkadang orang berpikirnya bahwa ini driver bisa cepat sampai di ini. Tidak seperti itu realitanya. Karena paling banyak driver itu jauh dari titik, apalagi yang di pinggiran Kak. Kayak di daerah-daerah Bone Bolango, di bagian kampus 4 sana itu kan drivernya kan memang agak jarang yang stay di lokasi situ. Paling banyak seperti itu Kak.
0: Tapi kalau dari Aliansi Ojol sendiri ini, kira-kira ada berapa anggota yang gabung? Driver, berapa driver?
1: Kalau di bawah naungan kami Kak, dari komunitas yang ada tersebar di semua aplikator, itu ada sekitar, ada 677 driver online Gorontalo yang sudah di bawah naungan. Jadi itu tersebar di komunitas-komunitas berbagai aplikasi yang ada. Jadi kita datanya tidak per aplikasi, kita datanya memang langsung ke ojolnya. Terserah dia mau menggunakan 1-3 aplikasi, itu kami tidak fokus ke situ. Kami fokusnya ke drivernya itu Kak. Jadi kalau mau dibilang tiap hari Aliansi ini menaungi setiap hari masalah antara customer dengan
0: tiap hari ada aja masalahnya.
1: Hari. Iya, tiap hari. Dan kami juga membuka layanan melalui medsos Kak. Jadi kebetulan saya juga sambil saya cari orderan juga, saya sambil membagikan edukasi-edukasi lewat medsos. Dan ketika edukasi-edukasi yang saya lemparkan di medsos itu, banyak mendapatkan tanggapan dari para teman-teman ojol dan teman-teman customer juga. Dan dari situlah mereka selalu menyampaikan permasalahan. Dan jadi setiap hari kalau ada masalah, pasti masuk ke inbox saya, masuk ke DM IG, masuk ke WhatsApp. Jadi kalau masih bisa saya selesaikan dengan via chat atau via telepon, ya saya coba. Kalau memang sudah tidak bisa, saya pertemukan kedua belah pihak. Jadi terserah mau, kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertemukan kedua belah pihak, ya terserah ini customer atau driver mau bawa kemana, mau bawa ke kantor aplikator atau mau bawa ke penegak hukum. Jadi bebas. Kalau memang sudah tidak dapat jalan atau solusi dari permasalahan tersebut.
0: Oke, berarti di sini tuh tugas sebagai ketua dan juga pembina ya, Abah sendiri juga kalau misalkan ada driver yang mengeluh misalnya ada masalah ini, prosedurnya itu langsung ke Kak Arul atau ke Abah Arda ya?
1: Iya.
0: Terus habis itu dari Kak Arul sendiri prosedurnya yang akan dilakukan pertama itu menengahi
1: iya.
0: dari customer dan juga drivernya.
1: Drivernya iya. Okay. Jadi kami mencoba mendengarkan dulu permasalahannya dari kedua belah pihak.
0: Iya.
1: Ketika kami sedang mendengarkan, ya kalau memang kedua belah pihak ini masih tetap kekeh dengan pendapatnya masing-masing, ya ayo kita pertemukan. Terakhir masalah yang saya selesaikan tadi malam itu terkait ya pembayaran kan. Jadi saya datangi langsung rumah customernya dan drivernya saya ajak ke rumah customer. Jadi begitu, karena customer juga paling banyak bersikeras bahwa ya driver yang salah. Kalau ditanya ke driver,
0: kita customer yang salah.
1: Customer yang salah. Artinya kedua belah pihak ini memang tidak saling apa ya menerima, karena yaitu keduanya berada di sisi yang mereka rasa mereka benar, sedangkan ya dari kedua belah pihak ini walaupun mereka merasa benar, tapi ada hal-hal yang memang salah satu pasti sudah melanggar, jadi terjadilah kesalahpahaman itu. Jadi begitu Kak.
0: Oke deh, nah Abah Arda sama Kak Arul ini sebenarnya udah rame banget juga di TikTok ya. Aku ngeliatin juga Abah Arda juga lagi session juga di TikToknya Pro FM Gorontalo. Udah banyak nih di TikTok yang ini banyak keluhan nih. Keluhan driver udah masuk di TikTok, di live chatnya TikTok ini. Nanti kita bakal bacain satu-satu ya. Aku juga penasaran selama 2 tahun ini Aliansi Ojol berdiri ya, kira-kira seperti apa Abah Arda dan juga Kak Arul ini menyikapi semua masalah-masalah ini, apakah sempat merasakan stres juga apa gimana ya kan, karena ini 600 driver loh yang dipegang itu kan, 600-nya itu banyak sekali, dan habis itu juga setiap hari ada aja dramanya kan, ada 1-2 drama bahkan lebih ya Kak,
1: bahkan lebih.
0: Nah gimana untuk menyikapi itu, belum lagi kalau misalkan terang ada masalah sendiri ya kan. Ya kan gimana gitu. Jadi aku juga pengen tahu ya gimana dari Abar dan juga Kak Arul sendiri, dan nanti juga kita bakal bacain semuanya, tenang. Aku bakal bacain semua live chatnya yang udah masuk di TikTok Produk Gorontalo. Kita akan break sejenak. Kita akan ke lagu dulu. Ini ada Discoria featuring Lale El Manino dan Eva Sile dengan Krisya.

0: Kau bilang apa? Ngebanjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar, hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini, cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan

0: Alhamdulillah kita balik lagi di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan kita juga masih ngobrol sama Kak Arul dan juga Abah Arda dari Aliansi Ojol Gorontalo ya. Kayak aku bilang tadi, sebenarnya di live TikToknya Prodefm Gorontalo ini juga udah pada rame banget ya. Abah udah lihat gak? Kira-kira mana nih Bah yang akan kita bahas nih Bah? Ini semua orang udah pada ini nih, udah pada mengeluh ya. Udah mengeluarkan isi hati mereka nih. Coba nih Bah, kita akan baca satu persatu kali ya. Oke, mana nih, bentar-bentar kita lihat nih. Pengantaran makanan atau barang bukan per lantai tapi sesuai jarak, ada dari Safrin Matoka. Itu gimana sih maksudnya?
1: Jadi okay. Untuk pertanyaan yang pengantaran barang itu, memang Kak, di kami di Ojol itu memang harga kami itu dibayar sesuai dengan jarak kilometer.
0: Oke.
1: Jadi per jarak. Nah, tapi kan tapi kebanyakan masyarakat hari ini yang tinggal kayak dia di hotel atau tinggal di kos-kosan yang bertingkat. Jadi saking magernya mereka itu, ketika kami sudah sampai di titik pengantaran, mereka baru menyampaikan bahwa Pak, naik ke lantai 3 ya, naik ke lantai 4 ya. Artinya teman-teman di sini pertama sebisa mungkin mempermudah pekerjaan kami. Turunlah ke bawah untuk menjemput makanan kalian, karena ketika teman-teman mau naik ke lantai tersebut, itu rata-rata lantai kamar kos-kosan atau rusun yang ada di Gorontalo itu tidak ada lift atau eskalator.
0: Iya.
1: Jadi naik tangga biasa. Dan di situ pengeluhan paling banyak terjadi sama teman-teman, karena harapan mereka customer itu bisa mengertilah. Jadi ditunggu saja di bawah atau turun ketika makanan itu sudah sampai. Karena paling banyak, memang sih kalau mau dibilang secara pelayanan di aplikasi itu memang salah satu servis dari driver online. Tapi kan kembali lagi, ini teman-teman driver ini kayak kalau pengantaran jauh atau antri makanannya sudah lama, karena kan paling banyak ada beberapa resto di Gorontalo ini yang memang antri makanan ini sampai dengan 30-40 menit. Dan kita di situ juga harus antri lagi berdiri, dan ketika kita sampai ke titik pengantaran itu lagi harus diminta naik ke lantai 2, lantai 3. Tambah lagi dengan biaya pengantaran sekarang itu sudah lebih murah Kak.
0: Iya, aku ngeliatin si aplikasinya udah murah ya, ya. Apalagi ada aplikasi yang memang dia tuh suka kasih diskon-diskon.
1: Iya, itu. Itu yang jadi masalah. Kenapa murah? Karena aplikasi sebelah juga kasih murah. Jadi perang tarif mulai terjadi, dan imbasnya ke kami para driver online. Makanya kami selalu menyampaikan kepada customer, bukan kami tidak mau mengantarkan, cuman ada baiknya Kakak kalau memang bisa ayo turun, kecuali orang yang sakit, kecuali ibu hamil, okelah kita kecualikan itu. Tapi kalau memang masih bisa untuk turun ke lantai satu, ya apa salahnya sih turun? Betul. Kalau memang ada petugas keamanan yang bisa titip ke atas, kita titipkan. Kalau memang tidak ada, paling banyak teman-teman itu ya mau nggak mau Kak, karena kalau tidak mau juga, kalau kita cuma taruh saja di meja resepsionis atau di bawah, jatuh-jatuhnya kita yang kena penilaian buruk Kak, dari customer.
0: Rating 1.
1: Iya, bintang 1 Kak.
0: Bintang 1
1: iya.
0: Gitu.
1: Kalau bintang 1 kan ya pasti duduknya paling lama di pangkalan Kak.
0: Oh iya. Iya.
1: Itu
0: aku baru tahu. Nah, ini nih dengerin ya. Itu kalau mau kasih, maksudnya intinya ini sih apa namanya, saling membantu lah. Ya maksudnya kan para ojol juga udah membantu pesanannya, apalagi makanan-makanan yang baantri, pesannya lama, harus dimasak dulu, ya kan? Giliran so datang, kayak Kak Arul bilang tadi, lagi musuh naik ke lantai 3, dengan tarif yang sekarang udah makin murah, ya sudah dibantu, kita juga harusnya membantu para driver juga. Imbasnya ternyata bintang 1 tuh segitu loh guys, orang itu mau sampai lama di pangkalan, berarti agak agak susah untuk dapat customer juga kan berarti.
1: Jadi itu yang kami heran, ketika kami memberikan servis yang terbaik, customernya jarang kasih bintang 5. Tapi kalau kita buat kesalahan kecil saja,
0: langsung
1: mereka tidak segan-segan untuk kasih bintang 1. Dan pernyataannya di bawah itu, driver tidak sopan, driver tidak ramah. dia. Jadi ketika masuk itu memang hari itu belum langsung berefek di aplikasi. Nanti hari berikutnya. Hmm. Nah, ketika hari berikutnya sudah akan kelihatan orang yang ratingnya di bawah. Pasti kita tanya, kenapa dari tadi belum dapat orderan? Saya kemarin dapat bintang 1 karena bagi-bagiin. Itu bisa jadi Kak, dari pagi dari dia start on beat jam 7 itu bisa-bisa dikasih order nanti jam 11, jam 12 siang. Hmm. Dan setelah dapat order lagi ditahan lagi 2-3 jam. Artinya dikasih, jadi sayang ke teman-teman driver seperti itu.
0: Betul, iya sih, itu benar banget. Lagi kalau misalkan DP service bagus, jarang banget orang mau kasih rating 5. Ya kan, kalau misalkan mau tak salah sedikit saja DP rating langsung 1, dengan segala macam alasan dan lain-lain gitu. Ya akhirnya kita juga pada paham kan ya, teman Pro 2, kalau sebaiknya ya kalau memang ini nggak perlulah mempersulit, apalagi kalau misalkan driver yang memang dorang pe kehidupan memang dari ojol gitu, ngerti nggak sih? Ada orang yang ojol memang ya udahlah cuman untuk tambah-tambah uang jajan, ada kan, jadi tetap ada pekerjaan tetap, cuman ini cuman jadi pekerjaan sampingan, ada. Tapi ada yang memang di pekerjaan tetapnya ini emang di ojol gitu ya, maksudnya semuanya bergantung di sini gitu loh, kasian juga gitu. Mungkin dari Abah ada yang pengen Abah tambahin nggak?
2: Paling banyak sih yang terjadi di lapangan itu persoalan pesanan makanan yang ada di resto. Itu kita driver pun itu kena imbasnya itu dari pelayan bintang 1 itu. Kayak resto DP dabu-dabu tidak ada. Sampai di customer dilihat sambalnya enggak ada. Kita driver yang kena lagi.
0: Oh iya.
2: Iya. Biasa kerupuknya enggak ada. Kita yang kena itu, Mbak. Karena walaupun seperti ada penilaian untuk restonya, biasa ada yang customer yang belum tahu menggunakan sepenuhnya aplikasi. Itu biasa kan yang langsung tampil di layar itu penilaiannya pertama itu untuk driver, jadi ditekan saja penilaian itu ke drivernya itu.
0: Itu. Padahal mungkin catatannya sudah disampaikan sesuai dengan catatan yang udah dikasih sama customer ke restonya. Cuman mungkin miss-nya di restonya yang mungkin nggak jeli atau gimana, nggak peka atau gimana, yang disalahin justru ojolnya.
2: Pesanan ke resto itu, Mbak, ketika makanan itu sudah dibungkus rapi, apalagi yang ada pakai
0: apa yang warna putih itu.
2: Itu kan kita tidak bisa bongkar-bongkar, itu kan termasuk melanggar kode etik kan, Mbak. Jadi kita tinggal konfirmasi apa pesanannya ini sudah lengkap. Jadi pihak resto bilang ya sudah lengkap, ternyata sudah sampai di customer.
0: Ada yang miss.
2: Sambalnya nggak ada, biasa seperti itu. Ada yang biasa customer itu biasa yang kos-kosan atau perumahan itu mereka pesan ditambahin sendok seperti itu. Jadi nggak ditaruh sendok, yang kena kita driver lagi. Jadi maju kena, mundur kena ini driver. Seperti itu, Mbak.
0: Iya. Aku berharap sih. Setelah kita ngobrol kayak gini ya, jadi customer juga punya POV-nya mereka sendiri tentang ojol gitu. Karena kadang-kadang kan ada orang, ini memang ini ojol, ini so, ini. Gitu. Kadang-kadang kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Mungkin di belakang-belakangnya kayak gini tuh gak ada yang ngerti, customer juga gak tahu, gak paham gitu. Oke, satu lagi deh aku baca yang udah gabung di live chat ya. Apalagi pesan car sampai di sana mau angkat barang.
1: Jadi ya kalau untuk car itu mungkin untuk ke taksi online ya Kak. Jadi memang di layanan aplikasi online juga di situ ada yang namanya car, jadi di situ taksi online. Nah, di taksi online-nya juga itu memang servis yang diberikan oleh teman-teman itu memang untuk car itu dia hanya penjemputan penumpang. Nah, sekarang di Gorontalo itu kalau orang pesan car itu kadang bukan orang yang mau naik, Kak. Sampai ke sana itu memuat barang, bahkan pernah ada yang memuat makanan untuk catering. Sudah dirupa-rupa ini yang istilahnya sudah disalahgunakan ini layanan. Artinya kami bukan tidak mau menerima, cuman ini tidak sesuai dengan aturan yang di aplikasi. Dan ketika kami pick up ini orderan, yang kami takutkan pertama kalau soal makanan, makanan itu kalau tumpah di dalam mobil kan luar biasa DP bau itu lama hilang.
0: Iya lagi.
1: Nah, dan tarif yang diberikan itu memang tidak sesuai dengan untuk pengangkutan makanan atau barang. Nah, makanya kami sering sosialisasikan, kami sering edukasi penumpang bahwa kalau mau buka aplikasi online itu buka keseluruhan. Di situ semua layanan ada. Dari pengantaran barang, mau penumpang, mobil ukuran kecil, mobil ukuran besar, mobil bak terbuka, semua ada di aplikasi. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau memang yang naik 4 orang, ya pesannya kendaraan kecil. Kalau yang mau naik 6-7 orang, pesan yang XL, yang besar. Kalau mau muat barang atau mau muat catering, ya pesanlah bak terbuka. Ini karena paling banyak, ini mohon maaf, customernya itu mau cari yang murah. Jadi mereka pilih yang
0: kecil,
1: ukuran kecil, tapi yang naik 5.
0: Iya.
1: Nah, itu kan biar nanti desak-desakan mereka, asal yang naik 5 bayarnya murah. Ya persoalan di kami driver itu jadi masalah sih. Cuman ketika ketemu dengan polisi di jalan atau ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang disalahkan tetap kami driver, bukan customer. Sedangkan kesalahannya dari customer itu sendiri. Makanya ini hal-hal mungkin kalau di customer ini hanya hal-hal kecil saja. Cuman memang sangat berpengaruh bagi kami para pelaku driver online ini untuk hal-hal seperti itu. Makanya, dan kita juga ketika kita mau tegur langsung di tempat, bukan kita tidak berani tegur, tapi ketika kita tegur di tempat itu langsung ada respon baik dari customer, langsung dengan perkataan bahwa masa mau dibagi itu tidak bisa, atau so terlalu sekali mau ini bagi. Artinya kami menegur itu biar besok-besok ibu bisa ganti atau bapak-bapak, teman-teman bisa ganti layanan sesuai dengan kebutuhan. Mumpung masih ketemu dengan driver yang mau edukasi. Kalau ketemu dengan driver yang ya wataknya juga agak galak, ya selesai.
0: Iya, single bacok ya.
1: Iya, selesai lagi di situ, terjadi lagi perdebatan, aliansi lagi yang menyelesaikan permasalahan.
0: Apalagi DP driver mungkin habis bakalan DP istri, ya kan? Habis hilang akan uang atau apa ya? Makin-makin tuh dramanya, ya kan? Iya ya. Nah, kalau tadi kan Kak Arul bilang kan kita edukasi ke customer. Berarti dari aliansi Ojol sendiri tuh ada program yang memang mengedukasi customer juga kah, atau memang benar-benar cuma drivernya aja?
1: Iya, kita edukasinya dua, Kak. Customer sama driver.
0: Nah, kalau customer itu dengan cara ada kegiatannya kah?
1: Ya, pertama dengan saya kan sering mengisi sosialisasi terkait driver online ini di sekolah, kampus, komunitas. Jadi ketika ada yang mengundang kami, ya kami datang untuk sosialisasikan terkait permasalahan ini. Begitu juga lewat konten-konten media sosial kami. Jadi di konten-konten saya itu full dengan edukasi. Terkait transportasi online. Jadi ketika saya edukasi, ada yang komen minta untuk dibahaskan persoalan ini, ya besoknya saya bahas lagi. Artinya kita maunya penggunaan transportasi online ini makin kesini makin sesuai dengan layanan. Dan masyarakat harusnya sudah paham, karena Gorontalo ini sudah mau masuk 8 tahun transportasi online ada di Gorontalo. Jadi harusnya sekarang masyarakat sudah paham dengan layanan, dengan penggunaan. Bahkan tarif pun itu sampai sekarang, biasa kan di aplikasi itu ada tarif 10.600, 10.700.
0: Iya, tergantung.
1: Customernya itu malah ambil harga di bawah. Jadi 10.700 dia kasih 10.000. Jadi 700-nya hilang, walaupun hanya 700 perak. Kita tetap dipotong di aplikasi itu full 10.700 itu, karena pemotongan aplikasi 10%, ya 10.700-nya dihitung, bukan 10.000. Nah, makanya driver itu sering protes, "Bu, ini 10.000. 10.700, kenapa bayarnya cuma 10.000?" Pasti dia bilang, "Ih, buat 700 tahu lagi kenapa minta?"
0: Ada kasih genap kapalan.
1: Iya, harusnya dia genapkan ke atas, jadi 11.000. atau 11.500, iya, atau 12.000 lah. Kebanyakan seperti itu. Artinya teman-teman ini yang paling banyak mereka itu, saya sudah tekankan ke teman-teman aliansi bahwa jangan berkonflik dengan customer. Tapi mereka sering mengatakan customer yang ajak kami berkonflik. Kami selalu menghindar, tapi customer yang selalu mengajak. Dan ketika mereka terlibat dengan konflik itu, ujung-ujungnya akun mereka yang akan jadi sasaran kena pelanggaran itu, begitu.
0: Okay. Nah, tadi kan juga aku sempat tanya nih Kak sama Abah ya. Maksudnya Abah sama Kak Arul ini tuh menangani 600 driver, ya kan? Dan tiap hari ada aja keluhan-keluhan, masalah. Biasanya paling sering itu kalau misalkan mau dikalkulasi, bukan kalkulasi juga sih, kalau misalkan dirata-ratain ya, dalam sehari itu biasa berapa keluhan yang masuk?
1: Tergantung orderan, Kak. Kalau lagi rame-ramenya kayak menjelang ada momen-momen kayak Idul Fitri atau puasa, itu sehari itu sampai 20 kali saya turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.
0: Paling rata-rata.
1: Banyak, iya, paling banyak itu kalau sudah mendekati momen-momen tersebut adalah pelanggaran scam aplikasi. Jadi paling banyak penipuan yang mengatasnamakan driver dari aplikasi ini dan memberikan kris palsu kepada para customer dan customer melakukan pembayaran di kris itu. Dan ketika sudah dibayarkan, ordernya diselesaikan dan data atau nomor HP yang diberikan ternyata nomor HP yang tidak valid atau nomor HP bodong dan langsung diblokir. Nah, paling banyak permasalahan yang kami hadapi di jalan ketika mendekati momen-momen tersebut yaitu adalah itu kasus scam. Dan kalau keseharian itu paling banyak hanya kesalahpahaman saja antara driver dengan customer. Terakhir salah satu driver ada yang sempat ditodong juga dengan senjata tajam.
0: Oh iya.
1: Iya, dan alhamdulillah itu sudah tertangani juga. Dan terakhir juga ada pengrusakan terhadap salah satu mobil teman kami. Itu juga kami sudah selesaikan secara hukum. Artinya permasalahan di sini dari permasalahan yang ringan hanya salah paham sampai permasalahan-permasalahan yang berat seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau setiap hari harus mengurus sebegitu banyaknya ya permasalahan-permasalahan dari driver online sendiri nih, Kak sama Abah. Kan kita juga kan pasti ada di momen-momen yang kayak aduh lagi ada masalah misalnya atau lagi capek misalnya. Nah, itu gimana sih untuk mengantisipasi dari Kak Arul sendiri?
1: Jadi kami di sini, Kak, kami kan karena bertiga. Kami bertiga di sini masing-masing itu ke koordinasi aplikasi masing-masing. Yang satu aplikasi yang hijau, yang Abah aplikasi hijau muda, saya yang kuning. Jadi kita bertiga itu ketika ada permasalahan di masing-masing aplikasi itu, kami yang antisipasi di situ. Kalaupun saya masih mengurusi masalah yang lain, kalau masih bisa saya telepon ketua komunitasnya untuk tangani dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, selesai saya bereskan yang satu, saya datang ke permasalahannya selanjutnya. Artinya di sini kami saling mengisi dengan teman-teman dari ketua komunitas. Dan di ketua komunitas juga itu kan mereka punya korlapnya. Jadi korlapnya juga itu yang mencoba memediasi di awal. Cuman kalau sudah ketemu dengan customer yang katakanlah yang yang paham aturan atau yang speaking yang lebih di atas dari teman-teman referennya, itu memang mereka langsung menelpon saya atau Abah Arda. Karena ketika kami datang ya kami cari tahu permasalahannya apa dan kami sampaikan ini aturannya, terserah Bapak mau marah dan tidak ya marahlah ke aplikasi, kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan aplikasi. Terakhir itu, Kak, terkait ini salah satu contoh kasus yang terbaru kalau mau dicerita ini lucu, Kak, permasalahannya hanya di chat. Karena di salah satu aplikasi itu ketika kita spam chat itu nada darinya tidak akan bunyi. Nah, di sini customernya spam chat. Nah, drivernya tidak mendengarkan bunyi dari chat tersebut. Ketika dia sampai di titik penjemputan, ordernya langsung di-cancel. Nah, alasan di-cancel karena drivernya tidak ada respon di aplikasi. Ketika dia buka ya memang ada spam chat yang masuk. Nah, terjadi perdebatan. Katanya driver cuek dengan orderan. Nah, driver sampai, driver juga merasa tidak terima karena saya sudah jauh-jauh datang, kenapa di cancel? Terjadi perdebatan di situ. Akhirnya saya sampai di lapangan, saya tengahi. Alhamdulillah customernya paham karena saya langsung uji coba di depan mereka. Kalau ibu tidak percaya ini, coba silakan order dan ibu spam chat. Kalau bunyi aplikasi saya, terserah ibu mau adukan kemana, saya bebas. Dan akhirnya memang tidak bunyi. Dan disitulah driver, oh ternyata betul am. Jadi begitu, Kak. Paling banyak mereka itu
0: miskomunikasi,
1: iya,
0: ya.
1: Dan selalu berpikiran bahwa apa yang mereka pikirin itu yang sudah paling benar. Kendati kami juga ini tidak mau membohongi customer. Kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat,
0: apa yang terjadi.
1: Itu yang kami sampaikan. Cuma memang ya seperti itulah dinamika di lapangan.
0: Iya, seperti itulah karakter-karakter yeah. customer ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau dari Abah, nah gimana nih Bah? Kalau misalkan Abah lagi misalkan kayak aduh lagi malas sekali, Abah urus deh ngerompe permasalahan. Aku juga masih banyak masalah hidup juga ini. Yeah. Nah, Abah sendiri tuh mengantisipasi seperti apa sih?
2: Itu sudah kewajiban kami Mbak ya, karena ini juga panggilan jiwa kami, karena di aliansi kami itu Mbak, yang kami utamakan itu kebersamaan, artinya solidaritas tanpa batas kita lakukan ke teman-teman di lapangan. Permasalahan ini banyak Mbak, tapi kalau ada yang masih ringan-ringan itu biasa masih bisa diselesaikan oleh ketua-ketua komunitas, ada kolabnya. Tapi kalau yang sobarat-barat itu masuk pator sama.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ya, berjenjang gitu lah ya. Ya. Berarti kayak gitu ya.
2: Yang mereka tidak bisa selesaikan itu sudah masuk ke kita itu.
0: Hmm.
2: Apalagi sudah berhadapan dengan hal-hal kayak ada ancaman atau apa itu. Itu sudah
0: kekerasan
2: masuk,
0: gitu-gitu.
2: Kekerasan ya? Sudah masuk ke kita itu, Mbak.
0: Hmm.
2: Karena jam-jam drive di lapangan itu kan ada yang namanya turun pagi sampai sore, ada yang sore sampai malam, ada yang malam sampai pagi. Bahkan ada driver dari pagi ke pagi. Istilahnya orang turun pagi pulang hampir mati. Jadi itu malam itu dia dari malam sampai pagi itu namanya biasa orang istilah itu paniki. Jadi di jam-jam paniki itu yang biasa terjadi rawan, apalagi di daerah Gorontalo ada yang namanya daerah-daerah misalkan di sebagian sana daerah-daerah Texas lah apa segala macam, jadi rawan. Nah, jadi kita di situ ada diterapkan, kita kan di komunitas itu atau di aliansi itu kan ada namanya grup di WA kan Mbak. Jadi kalau jam-jam seperti itu kita sering share lok, biasa kita share lokasi 8 jam di situ. Jadi driver kemana itu kan bisa kita lihat.
0: Apalagi live location gitu ya.
2: Iya, apalagi dia ngantarnya di daerah-daerah rawan. Biasa dia bersuara di grup itu nanti kontrol akan. Jadi kalau dia lama di situ, jadi kita hubungi driver itu. Hey, kenapa lama? Ada apa di jalan? Biasa mati motor lah, apa segala macam, busi mati lah apa. Jadi kita ke sana. Atau biasa kalau ada kejahatan orang lola atau yang pesan biasa orang mabuk lah apa semua. Jadi baru itu kita bergerak situ. Jadi itu gunanya untuk
0: aliansi ojol ini.
2: Aliansi ojol dan gunanya mereka Sherlock itu. Jadi bisa kita pantau selama mereka dalam perjalanan pengantaran. Karena biasa kalau jam-jam panik itu Mbak, ada customer yang jauh-jauh, ada yang dari suawasana, dari apa namanya, bagian Lombok sana,
0: kabupaten,
2: ada yang di jalan Gor sana, banyak, di Tapa Ujung sana, banyak. Jadi lokasi-lokasi rawan kejahatan dan rawan setan banyak yang dilalui di situ, Pak.
0: Iya, setan jadi, berbentuk manusia juga
2: iya,
0: ada ya.
2: Ada, iya, seperti itu.
0: Iya, iya. Aku sebenarnya aku juga baru tahu ada aliansi ojol ini. Jujur, iya. Kalau misalkan komunitas ojol mungkin iya, tapi ada aliansi ini dan aku sebagai pengguna jasa ojol ini benar-benar apa ya? Ibaratnya tuh kayak bersyukur. Karena ternyata sekompak itu ya, sesolid itu ya aliansi ojol tuh sampai dipikirin drivernya kalau misalkan lagi ke daerah-daerah yang rawan tuh sampai kayak gitu. Menurut aku ini keren sih Kak, dan berharap ini aliansi ojol ini tuh bisa tetap solid dan bisa lebih panjang lagi lah. Amin, karena sebenarnya
1: iya.
0: Driver ojol ini sudah menjadi kebutuhan kita semua masyarakat ya, sudah jadi kebutuhan kita. Jadi ya paling enak tuh memang dua-duanya tuh sama-sama aman,
1: iya.
0: Ya kan, drivernya juga aman gitu bekerja, ya kan. Nah karena kita sudah di menit ke-55 nih, Kak Arul dan juga Abah, mungkin pesan terakhir yang pengen Abah mungkin duluan ya, bisa Abah sampaikan untuk customer sama driver.
2: Iya, untuk customernya itu artinya. Pesan dari saya itu untuk menggunakannya secara baik, profesional, karena kebanyakan customer ini pesan orderan itu habis pesan HP-nya ditaruh saja. Kadang kasihan driver pas sampai di lokasi antar, dihubungilah customer-nya oleh driver, tidak direspon. Kadang driver itu kasihan, ada yang pernah hampir 1 jam di situ nunggu. Ternyata customernya ini masih keluar, HP-nya di tinggal. Ada yang ketiduran, ada yang lagi mandi, ada yang lagi buang air. Jadi kasihan driver pas sampai di tujuan lokasi mau antar pesanan, dihubungi tidak ada respon. Jadi itu pesan saya dari Aliansi Ojol untuk customer down to driver, kolaborasi ini perlu sekali, karena kalau tanpa customer kita tidak bisa apa-apa. Begitu juga tanpa driver, customer juga tidak bisa apa-apa. Artinya kolaborasi, sama-sama kerjasama yang baik, dan hubungan ini tetap terjalin, itu dari saya.
0: Oke. Okay. Ya. Dari Kak Arul, silakan.
1: Iya Kak. Jadi customer dan driver ini adalah kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Customer butuh driver, driver butuh customer. Jadi jagalah hubungan baik ini. Jadi ketika teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mau order ojek online, ketika sudah dapat driver, anggaplah driver ini saudara Anda atau teman Anda. Perlakukan mereka sesuai dengan teman-teman atau memperlakukan saudara-saudara Anda. Jadi berkatalah dengan sopan, dengan bijak, karena di istilah kami Aliansi, Anda pesan sesuai layanan, kami antar sesuai titik. Jadi begitu Kak.
0: Oke, intinya sebaik-baiknya manusia aja lah ya.
1: Iya. Ya, saling menghargai lah.
0: Ya, saling menghargai gitu. Iya. Karena kita juga saling butuh intinya, iya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya, Abah Arda dan juga Kak Arul untuk waktunya. Karena jujur banyak banget yang aku tahu juga, ternyata sebegitu apa ya, sebegitu pahit manisnya ya ternyata perjuangan seorang driver juga gitu ya. Dan kita dari obrolan ini juga kita akhirnya bisa melihat kalau Aliansi Ojol ini tuh bukan cuma sekedar tempat apa sih ngumpul driver-driver, enggak ternyata ya. Jadi ada aspirasi, ada perjuangan, dan yang paling penting juga ada semangat untuk saling menguatkan gitu, dan juga memperjuangkan kepentingan bersama gitu. Karena di balik setiap driver yang kita temui juga nih teman berdua, ada keluarga, ada kebutuhan juga, dan ada perjuangan untuk mencari rezeki, itu dia tadi. Jadi semoga kedepannya komunikasi antara driver, customer, aplikator, pemerintah, dan juga masyarakat ya, ini akan semakin baik. Jadi teman-teman Ojol juga bisa bekerja dengan lebih aman, lebih nyaman, dan juga tentunya bisa sejahtera. Terima kasih banyak udah share ceritanya untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pro 2 Manado dan Pro 2 Tahuna yang udah stay tune juga di Sore Ceria Magota Berjaringan untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Intinya karena jalan boleh berbeda, orderan juga boleh berbeda, tapi kalau bersatu suara kita bisa menjadi lebih kuat. Bye bye.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sebelum kita lanjut teman-teman, aku pengen kasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pradu FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gampang banget, gak pakai repot, gak pakai ribet gitu ya. Karena tinggal download aja, terus kalian bisa dengerin Pradu dimanapun sekali lagi dan juga kapanpun kalian mau. Informatif banget juga, kalian bisa tahu segmen-segmennya, apalagi buat teman-teman yang suka nge-request, kirim-kirim salam, curhat-curhat gitu kan. Bisa banget kalian download aja karena udah full informasi di sana. Atau buat teman-teman yang pengen say hi, kirim-kirim salam gitu kan, atau mau request yang cepet lewat aplikasi, bisa banget karena udah disediain live comment yang bisa kalian akses. So, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: It's music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: prep teman-teman buat hari ini. Thank you so much udah nemenin aku di Friday, dan semoga weekend kalian di dua hari selanjutnya menyenangkan gitu ya. Atau buat teman-teman yang harus bekerja banting tulang seperti saya, semangat juga guys. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, and semoga bahagia-bahagia, sehat-sehat deh ya buat kita semua, tulang punggung. Dan juga jangan sampai ngedrop karena cuaca cukup dibilang berubah-ubah sih sebenarnya enggak gitu ya teman-teman pro 2, tapi cukup ekstrim aja, kayak misalnya siangnya panas banget tapi malamnya tuh berangin parah gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan sampai lupa untuk jaga-jaga kesehatan biar bisa beraktivitas dengan baik dan juga aman. So abis ini bakalan ada Arya yang nemenin kalian semua. Thank you so much sekali lagi, and happy weekend buat teman-teman pro 2. Aku Jihan Umar pamit dulu, dadah.
1: 24 hour kids music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado, selamat malam teman Pro 2, happy weekend. Anyway, selamat menikmati weekend kali ini ya teman Pro 2, karena kali weekend kali ini agak berbeda. Seperti weekend-weekend sebelumnya yang mungkin bikin kamu bisa dibilang bisa ngapain aja. Weekend akhir bulan tuh vibes-nya beda aja gitu ya teman Pro 2. Tapi ya di sisi lain kita juga harus menikmati waktu yang kita punya, karena ini jadi weekend terakhir di bulan Agustus. Jadi kalau mungkin kamu udah mengagendakan beberapa hal as a self-reward buat kamu yang udah bertahan sampai tanggal 28 ini, yuk tetap semangat aja dan pastikan kalian juga tetap bisa menikmati waktu secara maksimal. Karena pastinya di sini Arek bakal nemenin teman Pro 2. Kita seru-seruan lagi di Jaga Malam Special Weekend, nemenin teman Pro 2 sampai jam 12.30 malam nanti, benar-benar sampai maut memisahkan kita. Sampai hari ini berakhir aja lah ya teman Pro 2. Makanya make sure kalian tetap happy sambil dengerin Pro 2 FM, karena Arek tentunya bakal ngebagiin semua yang seru-seru spesial ke teman Pro 2 yang tentunya dari pagi tadi juga udah menikmati waktu yang kalian bisa maksimalkan juga, mengingat cuaca yang terpantau masih cerah. Tapi kita juga harus mewaspadai beberapa hal juga gitu ya teman Pro 2, karena kayak tadi juga sempat terjadi karhutla di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara. Jadi tetap waspada, pakai masker ke teman Pro 2 yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan biar tidak terkontaminasi sama debu-debu yang ada dan lain sebagainya, karena angin juga berhembus cukup kencang akhir-akhir ini. Makanya pastiin kalian semua dalam keadaan fit aja gitu ya. Dan sure, kita bakal langsung awali Jaga Malam edisi hari ini ya teman Pro 2 dengan salah satu hit single yang cukup nostalgic juga, cukup bisa ngasih kita energi. Udah kayak minuman berenergi aja nih teman Pro 2. Tapi serius, kalau mungkin di malam hari ini kamu kayak capek ditemenin sama arus lalu lintas yang gitulah ya teman Pro 2, so DP ora, so weekend ya. Jadi yang paling pasti jangan sampai kamu dibikin bete, dibikin risih sama arus lalu lintas dan hal-hal yang ada di sekitar kamu. Jadi yuk kencengin dikit volume suaranya, Ari bakal ngajakin teman Pro 2 buat singalong bareng sama Ed Sheeran, This Is Shape Of You.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pastikan kamu jangan ketinggalan juga ya, teman Pro 2. Kalau mungkin di jam segini kamu pikirin hal-hal apa aja yang bisa kamu lakukan dengan bisa dibilang tidak mengeluarkan biaya, tapi juga bisa ngasih insight gitu ya, ngasih impact. Tenang aja, mungkin akhir bulan Agustus ini adalah momen yang pas untuk kamu ikutan jadi bintang radio Indonesia tahun 2026. Karena sesuai dengan yang kalian udah lihat di sosial media Pro 2 FM, yang udah sering kita announce juga ke teman Pro 2, kalau misalnya pendaftaran dan audisi untuk bintang radio tahun 2026 khusus untuk RRI Manado diperpanjang, jadi bakal ditutup nanti di tanggal 30 Agustus ya teman Pro 2, which is masih ada 2 hari lagi kesempatan buat kamu menjadi bintang berikutnya. Makanya jangan sampai lupa untuk ikutan sekarang juga, daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id ya teman Pro 2. Terus udah gitu juga kalian bisa posting video cover lagu, 2 lagu, ada satu lagu pop pilihan sesuai dengan kategori putra dan juga putri. Terus udah gitu juga ada lagu daerah ya teman Pro 2, dan urutannya perkenalkan diri kamu, menyanyikan 2 lagu tersebut, dan tutup dengan ajakan untuk ngikutin bintang radio tahun 2026. Jangan sampai lupa juga teman Pro 2, hashtagnya di Bintang Radio 26 Manado, dan tag juga ke Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado ya tentunya. Jadi jangan sampai lupa untuk ikutan sekarang juga teman Pro 2, biar kamu juga bisa menjadi bintang. Dan tentunya juga ini jadi kesempatan buat kamu ya teman Pro 2, yang mungkin udah sering kalian lihat di tagged postnya yang ada di RRI Manado, atau bahkan justru Pro 2 Manado ya, di sana juga udah banyak banget yang ikutan audisi ini. Bahkan beberapa hari terakhir teman-teman panitia juga udah ghost to school ke teman-teman SMA Negeri 9, SMA Negeri 2 Manado, dan sebagainya lah ya teman Pro 2, yang kayaknya gak bisa aku sebutin satu persatu. Tapi bener-bener rame banget, dan ngeliatin antusias anak-anak sekolahan, bahkan semua yang bisa ikutan, yang tentunya juga tersebar luas, gak cuma di kota Manado, sampai ke Tondano, Tomohon, semuanya rame banget untuk ikutan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Makanya jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, yang bisa kita pantau juga, kebanyakan orang-orang tuh menyanyi lagu-lagu pilihan yang bisa dibilang sesuai dan juga nyaman untuk dinyanyikan ya. Dan kayaknya lagu yang satu ini bakalan pas untuk kita singeleng di malam hari ini teman Pro 2. Spesial buat kalian semua yang mungkin juga sekaligus latihan sebelum upload video kamu di Instagram dan juga TikTok ya. Jadi pastiin langsung aja kita bakal singeleng bareng sama salah satu single dari songlist yang ada di lagu pilihan untuk kategori putri. Kita bakal singeleng bareng sama Mahalini dengan Bawa Dia Kembali.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kita lagi single bareng sama Avril Lavigne with Wish You Were Here. Salah satu lagu yang ikonik banget ya teman berdua. Nggak cuma sekedar bikin kita bernostalgia ketika lagu ini dirilis, tapi kayak langsung ngebawa kita ke momen-momen di mana semua tuh bener-bener serba seadanya gitu ya teman berdua, serba sederhana. Even kalau mungkin kita yang pengen membuktikan segala sesuatu, semuanya serba-serba di screenshot. Bahkan tren ini juga kayaknya awet sampai dengan tahun 2026 gitu ya. Dan melihat tren ini yang justru jadi salah satu hal yang memicu rasa penasaran daripada para peneliti ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang baru-baru ini juga melakukan penelitian di Binghamton University, New York, Amerika Serikat berkaitan dengan gangguan ingatan. Nah, atau mungkin justru kamu yang akhir-akhir ini sering bisa dibilang shorter memory loss, dikit-dikit jadi orang yang tipikal pelupa, tiba-tiba ya teman berdua, mungkin kamu keseringan nge-screenshot teman berdua. Karena mengambil screenshot katanya merupakan cara seseorang untuk mengingat atau bahkan menyimpan informasi yang mereka butuhkan ketika sedang mengakses ponsel. Dan penelitian berjudul Digital Amnesia ini seperti yang dimuat di New York Post, mereka menemukan di mana kebiasaan tersebut katanya bisa membuat seseorang lebih mudah melupakan sesuatu. Nah, menarik banget nih karena para peneliti sempat nyebutin fenomena ini sebagai photo taking impairment effect atau efek gangguan akibat mengambil foto. Fenomena tersebut katanya terjadi ketika orang yang mengambil gambar justru mengingat lebih sedikit dibandingkan orang yang hanya melihat gambar tersebut lalu melanjutkan aktivitasnya. Yang bisa dibilang alih-alih menyimpan foto dalam bentuk screenshot untuk mengingat secara detail, tapi ya malah sebaliknya gitu ya teman berdua. Karena mengambil screenshot sebenarnya bisa memberikan manfaat, tapi hanya jika gambar tersebut dilihat kembali setelahnya. Nah, masalahnya generasi Z sekarang atau bahkan millennials justru bisa dibilang orang yang hobi banget nge-screenshot, tapi kayak ngeliatin 2-3 kali untuk momen-momen berikutnya tuh justru jarang banget gitu ya. Atau bahkan justru bisa dibilang mubazir storage. Karena masalah ini muncul ketika seseorang katanya mengambil gambar tapi tidak pernah melihatnya lagi. Karena sekitar 90% anak muda menggunakan ponsel dan salah satu fungsi utama perangkat tersebut adalah untuk mengambil foto in general gitu ya. Bahkan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rata-rata orang-orang mengambil gambar sekitar 20 foto setiap harinya. Bahkan menyimpan sekitar 2.000 foto di perangkatnya sendiri. Dalam penelitian ini juga para mahasiswa diperlihatkan berbagai gambar karya seni, mulai dari foto, lukisan, sampai dengan sketsa. Mereka juga kemudian diminta untuk mengambil screenshot terhadap beberapa gambar tersebut. Setelah itu para peserta diminta untuk memilih satu dari 3 pilihan untuk menentukan karya seni yang sebelumnya mereka lihat. Dan para peneliti sengaja memilih gambar-gambar yang memiliki kemiripan sangat dekat dengan karya seni aslinya. Dan peserta katanya juga tidak cukup hanya mengingat gambaran umumnya untuk menjawab dengan benar, karena peneliti menemukan peserta tidak mengingat gambar yang mereka screenshot sebaik gambar yang hanya mereka lihat. Bahkan nih, seseorang lebih kecil kemungkinannya untuk mengingat bahwa mereka pernah mengambil screenshot gambar tersebut. Yang bisa dibilang juga mereka justru lebih mungkin mengingat gambar mana yang tidak mereka screenshot gitu ya teman berdua, yang bisa dipastikan lebih mudah untuk diingat dan juga secara detail. Kalau menurut kamu sendiri teman berdua, apakah screenshot benar-benar ngaruh ke kehidupan kamu dan bisa membantu kamu untuk mengingat sebuah momen secara lebih kompleks, yang tentunya juga secara experience orang-orang tentu berbeda-beda gitu ya teman berdua. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua?

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: terbaik kamu masih di Pro 2 FM Manado, tentunya Mercy barengan sama Arya yang udah kasih janji ke teman Pro 2 kita bakal suruh-suruhan sampai jam 12.30 malam nanti, dan melihat waktu menunjukkan beberapa menit lagi ternyata udah mau jam 8 malam ya. Dan seperti biasa di setiap jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal nemenin Pro 2 FM suruh-suruhan di music live chat. Jadi yang paling pasti abis ini kita bakalan gabung bareng sama teman-teman di Pro 2 FM Jakarta, karena nanti bakalan ada Edith yang seru-seruan bersama dengan guest star kita di malam hari ini, ada Yesiel Trivena yang baru aja ngerilis single. Jadi semuanya bakalan diajak untuk kepoin Yesiel dan juga single terbarunya dia, teman Pro 2. Jadi just in case kamu ada hal-hal yang pengen ditanyain seputar Yesiel dan juga project terbaru dia, boleh kasih tahu pertanyaan kamu di 0811 800 105 105. Jadi jangan sampai lupa untuk gabung, dan tentunya stay tune terus ya, karena abis dari MLC Arya masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 di waktunya jaga malam. So yang paling pasti stay tune terus teman Pro 2, kencengin dikit volume suaranya dan stay tune di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.

Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tamah, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget. Ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Gitu, kayak nguras energi banget sih. Bener. Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar cek and

0: dicek gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya. 4 hari.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh.
1: Sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya? Oh, kedua karena kali. Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Iya, gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul.
0: Ya?
1: Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, yeah, yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: buka atap. Buka atap gitu ya.
1: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh kayak musik meditasi. Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh. Pikiran yang enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: What? Raisa Muda.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh. Ya. Sini mau Raisa nambil donat. Oke, Wahai Samudra nih. Yes. Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Uh-uh. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Mm-hmm. Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan aduh, nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung enggak ya?
1: Boleh enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke. Okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, iyalah ya. Dia nggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4? Dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat okay, okay, warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, benar, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku.
0: Nah, wow,
1: itu.
0: Wow.
1: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, yeah, yeah, yeah, benar. Oh wow, berarti secara secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya iya iya benar sih, benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
1: bener
0: gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Yeah. Iya dong.
0: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya?
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan
0: sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah
0: 10.200. Gokil.
1: Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih.
0: Iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka denger, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya,
1: udah cukup lah.
0: Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jelly nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya nggak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu di-upload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, kayak 2 tahun gitu.
1: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Ya gue jalan ya. Wah. Ya pokoknya gue
1: wah itu effort banget sih jujur.
2: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke okay,
2: mana
1: okay.
2: Makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW
2: kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga. Benar-benar. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
2: 10.200. Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
1: Bener.
2: Oh ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
2: Gak lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
2: Oke.
1: Gak bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
1: Gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Ayo, biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, okay, kenapa
2: setiap
1: tuh?
2: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget tuh hari
1: pernikahan. Spesifik ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu nirain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener-bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, "Kok kamu bisa ya se-happy itu loh, Yesiel?" Gitu.
1: Oke.
2: "Kok sekarang kamu enggak seperti itu?" gitu. "Kemana jati dirimu tuh mana?" gitu.
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh,
2: nangis
1: yeah,
2: gue really? Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya
2: ya.
1: Benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
2: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, udah.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata kayak, itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Udah lah, loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gua cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan, pas
1: bener,
2: dong.
1: Bener.
2: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
2: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit
2: ya.
1: Perut, oke gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget, gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Life Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edit Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka
0: bener,
1: mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara kan benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam.
1: Rasain
0: gitu ya.
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak
1: iya,
0: kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih. Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan
0: di
1: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang The Sound itu aku bikin lagi. Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Seru. Yes, Sinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kak sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali.
0: Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih salah ya,
1: nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Oh wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya. Maksud kan? Sih? Iya dong. Gue nggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue nggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue nggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright, berarti... si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Sial Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama Kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Pandang raut wajahmu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menang.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laris Manado, masih seru-seruan bareng sama Arya di Jaga Malam. Kita seru-seruan sampai jam 12.30 malam nanti, jadi pastikan kamu jangan sampai bosen dengerin suara Arya. Atau mungkin kamu yang lagi pantengin live TikTok kita, tetap semangat aja ya di segala aktivitas kesibukan kamu yang tidak menutup kemungkinan harus kerja di weekend kali ini. Yuk makin semangat aja, karena tentunya kita bakal kasih kesempatan ke teman berdua biar kamu juga makin happy menjalani malam hari ini. Yuk, yang pengen request lagu yang kamu suka, langsung aja kasih tahu di 0851 988 9797, atau boleh langsung spill di

Di comment section live TikTok, Arya bakal bacain sampai jam 11 aja kali ya. Makanya pastiin jangan sampai kamu keskip untuk request lagu-lagu yang kamu suka di malam hari ini. Sambil kita tungguin requestan-requestannya bakal masuk, yang bakal diselingi juga sama informasi-informasi terup to date, yuk kita singalong dulu bareng sama salah satu single yang bisa dibilang bakal bikin kamu terbawa suasana di malam hari ini. Ya paling pasti biar bisa bikin kamu makin bersemangat aja gitu ya. So special buat teman Pro 2. Kita singalong bareng sama Adikara dengan Primadona.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, segitu aja dulu dari Nadina Misa. Buat teman Pro 2 yang lagi nemenin kita semua di menit ke-20 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kayak langsung adem banget gitu ya situasi di luar. Atau mungkin kamu yang sedang menikmati angin yang berhembus cukup kencang di malam hari ini, hati-hati ya teman Pro 2. Ingat, utamain keselamatan kamu dan sebisa mungkin tetap jaga kesehatan untuk tetap fit beraktivitas, karena kemarin juga kita sempat bacain informasi dari BMKG yang katanya juga angin kencang ini bakal berhembus di Sulawesi Utara sampai dengan beberapa bulan ke depan. Makanya ingat untuk tetap jaga kesehatan teman Pro 2 dan sebisa mungkin pakai masker kemanapun kalian beraktivitas, karena bisa dibilang debu-debu dan polusi itu bakal berhembusan juga beriringan dengan angin kencang ya. Jadi ingat untuk memaksimalkan segala persiapan kamu di setiap harinya juga teman Pro 2. Dan kita bakal seru-seruan juga sambil bacain di sini, ada yang request juga lagunya Sheila on Seven yang film favorit dari Aries 07. Ini yang pakai nama samaran atau second account gak apa-apa ya teman Pro 2. Yang penting kamu join, karena di malam hari ini spesial juga Arya udah standby. Karena ngomongin soal film favorit, kayaknya sekarang kita juga bakal dibikin kebingungan gitu ya teman Pro 2 dengan film-film yang now showing di bioskop-bioskop kesayangan Anda semua. Mulai dari horror ada, action ada, film animasi juga ada, yang sebenarnya juga bisa jadi pilihan juga sih teman Pro 2 untuk kita pilih di weekend terakhir di bulan Agustus tahun 2026. Yang paling pasti apapun pilihan kamu teman Pro 2, nontonnya yang legal-legal aja ya, jangan nonton yang ilegal. Makanya yang paling pasti jangan sampai kamu nonton film bajakan juga, karena ngomongin soal film-film ini kita juga ngasih support secara langsung dengan menonton film secara legal. Makanya ingat teman Pro 2, jangan sampai lupa juga untuk keep up to date dengan informasi-informasi yang of course bisa kalian dengerin langsung dan bisa kalian dapatkan di www.rri.co.id. sambil bikin kamu kebingungan juga milih film untuk kamu nonton di weekend nanti teman Pro 2, kita singlong dulu bareng sama Sheila on 7 with film favorit.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dewa coming from Olivia Rodrigo yang lagi nemenin kita semua, teman Pro 2, dengan salah satu single dari latest albumnya dia yang dirilis beberapa bulan yang lalu. Jadi nih teman Pro 2, kita dapetin kabar terbaru. Selain ngerilis sesuatu yang baru dari industri musik, si Olivia Rodrigo ini juga baru-baru ini ngerilis kolaborasi bareng sama Lego. Nah, agak berbeda gitu ya teman Pro 2. Bahkan gak cuma sekedar collab yang bisa dibilang pada umumnya, tapi dia juga ngerilis 5 set lokasi mainan blok seperti yang diberitakan dari Lego sendiri di bulan Agustus 2026 gitu ya. Dan kalau kita ngeliatin dari situs web resminya Olivia Rodrigo, katanya sih seri terbaru ini dirancang khusus dari dia berdasarkan album, konsep panggung, bahkan perjalanan pribadi dari album yang baru aja dirilis. Bahkan salah satu produk dalam kolaborasi ini berjudul Botanicals Flowers Bouquet yang kemudian juga memiliki total 400 keping komponen balok susun. Jadi bisa dibilang Lego gak cuma diperuntukkan untuk anak-anak, bahkan fansnya Olivia Rodrigo juga bisa ngedapetin experience yang eksklusif gitu ya teman Pro 2. Tapi anyways, thank you buat yang udah request lagunya Olivia Rodrigo. Tadi ada Gita yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM. Dari mana tadi? Kita buka WhatsApp-nya. Oh, dari Politeknik katanya lagi dengerin Pro 2 FM dan sembari menikmati perjalanan pulang rumah. Thank you Pro 2 FM, sobat sama akam pulang. Thank you juga buat kamu yang ada dengerin Pro 2 FM. Ya, semoga bisa tiba di tujuan dengan selamat aja ya. Dan lanjut, kita masih bakal seru-seruan sambil bacain requestan-requestan yang udah masuk juga di sini. Kita mau say thank you buat Boya yang udah cuap-cuap di comment section TikTok. Katanya pengen request lagunya lagu Putri Iklan versi terbaru aja yang katanya spesial diputerin aja di malam hari ini. Sip, abis requestannya dari Boya, kita juga bakalan bacain requestan berikutnya. Ada siapa nih? Dari WhatsApp lagi ada Indri yang katanya lagi dengerin Produ FM dari aplikasi RRI Digital. Gokil, katanya pengen request lagunya Perunggu yang terbaru aja. Oh sip, dipilihin aja sama Arya kata. Oke deh, yang paling pasti kalau misalnya kamu masih pengen request lagu yang kamu suka, Arya tungguin. Kita seru-seruannya lumayan lama sampai menjelang jam 11. Makanya jangan sampai lupa, terus bisa sambil absen juga ya teman Pro 2. Apakah kalian semua generasi Z atau generasi millennials? Boleh langsung ambil absen sambil kita juga masih bakal seru-seruan dengan informasi-informasi dan topik-topik seru lainnya. Makanya stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Flash Info.
1: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
0: Flash Info.

0: Jam yang makin kesini makin rawan ya teman Pro 2. Rawan apa? Rawan ngantuk. Makanya kalau ngantuk ngopi dulu teman Pro 2. Yang tentunya juga tidak menutup kemungkinan walaupun ini juga udah memasuki fase weekend, tapi ya beberapa diantaranya harus menikmati malam hari sambil bekerja kayak Arya. Yang paling pasti harus didoping sama kopi juga gitu ya teman Pro 2, biar kamu juga kerjanya bisa enteng, bisa pol, bisa dibilang juga maksimal, dan konsentrasinya juga terjaga sampai dengan beberapa kerjaan kamu, deadline kamu bisa selesai tepat waktunya. Karena kita tahu sendiri ya teman Pro 2, manfaat dari kopi itu benar-benar bisa ngasih kita energi, bahkan konsentrasi ekstra ketika kita juga memerlukan hal tersebut. Tapi ini jadi salah satu hal yang cukup jadi perbincangan kemarin di media sosial, bahkan di circle-circle pertemanan juga gitu ya teman Pro 2, yang ngasih tahu kalau misalnya kopi katanya juga bisa works ketika diminum setelah putus cinta, karena bisa dikatakan selain ngebantu ternyata juga bisa jadi bumerang. Bumerang kayak gimana gitu ya teman Pro 2. Well, efeknya katanya sih kalau kita ngeliatin dari studi yang udah dilakukan, bisa dibilang bergantung pada kondisi psikologis ketika kita meminumnya. Kalau kita ngeliatin dari secara ilmiah nih ya teman Pro 2, katanya sih kopi bisa membantu sekaligus memperburuk keadaan. Jadi kalau kita ngeliatin dari sisi negatifnya, ya bisa memicu kecemasan karena pada dasarnya kafein merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan hormon adrenalin, yang mana ini juga bisa memicu detak jantung lebih cepat yang mirip dengan sensasi fisik ketika orang-orang panik atau bahkan cemas. Bahkan memperparah lingkaran setan yang ada di pikiran, karena ketika kita juga dalam kondisi sedih, peningkatan energi dari kafein seringkali juga terarah untuk memikirkan skenario-skenario buruk gitu ya secara berulang, atau bahkan justru bikin orang overthinking yang bisa dibilang tiada berkesudahan. Bahkan bisa merusak jam tidur kamu juga, karena seperti yang kita ketahui bersama, kafein mengganggu siklus tidur karena kurang tidur terbukti secara klinis membuat emosi menjadi tidak stabil dan memperparah rasa sedih yang kamu rasakan. Tapi ini teman Pro 2, di sisi lain ternyata juga bisa membantu karena kafein bisa meningkatkan sensitivitas otak terhadap dopamin, yang mana ini juga hormon bahagia gitu ya. Makanya kalau mungkin kamu minum dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy, ya ini juga bisa ngasih sedikit hiburan instan, bahkan kasih suasana hati kita tuh mood yang baik gitu ya teman Pro 2. Atau bahkan justru di sisi lain bisa bikin orang-orang mengajak temen-temennya, ya bisa dibilang ini juga baik secara sosial, yang mana bisa jadi alasan kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Bahkan gak cuma mengurung diri dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kita juga harus membatasi ya teman Pro 2, dalam seharinya ada takaran-takaran yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kamu juga overdose dengan kafein ya, gak baik untuk kesehatan. Intinya hindari minum kopi di sore hari juga teman Pro 2. Jangan minum kopi di atas jam 2 siang karena ini juga bisa merusak waktu tidur di malam hari. Tapi ini teman Pro 2, ingat juga hal-hal lainnya yang harus kamu perhatikan ya, disesuaikan juga dengan mood kamu, suasana hati kamu, yang bisa dibilang gaya minum kopi orang-orang juga beda-beda gitu ya. Di sisi lain ada yang minum kopi harus pahit, sepahit hidupnya. Atau bahkan justru ada yang harus minum kopi ditambahin pemanis-pemanis lainnya ya biar bisa diminum juga gitu teman Pro 2. Ada yang minum kopi harus dingin, ada yang minum kopi harus panas. Entah apapun gaya minum kopi kamu, kamu boleh spill di 0851-988-9797 sambil request lagu yang kamu suka juga teman Pro 2. Karena kita punya beberapa sesi lagi, mengingat sejam lagi menuju Just Music. Makanya ingat, boleh spill sekarang juga teman Pro 2. Kira-kira kamu gaya minum kopinya kayak gimana? Apakah unik dari orang lain atau tidak? Yang paling pasti spill sekarang juga, atau boleh langsung di comment sectionnya TikTok. Kita tungguin sampai jam 11 malam nanti, dan sembari nungguin teman Pro 2, kalau mungkin kamu udah ngopi tapi matanya masih kurang melek, kayaknya lagu yang satu ini bakal bikin mata kamu makin melek lagi teman Pro 2. Spesial di malam hari ini Arya puterin biar semua teman Pro 2 makin bersemangat dengan segala aktivitas dan juga perjalanan yang kalian lakukan. Spesial dari Dua Lipa, this is training season.
1: So it's good. Hey, beautiful. Oh, so it's good. Nice. I apologize, I fucked up. I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I...

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hours Kids Music Station.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

dari Bang Ivan di tahun 2026, Jangan Paksa Rindu. Spesial diputerin buat kamu yang udah request lagu ini. Tadi ada Rifan apa Ria nih namanya, katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Gokil, tepuk tangan buat kamu yang udah download aplikasi RRI Digital. Karena shout out juga buat dua brand ambassador yang lagi bantengin live TikTok. Thank you so much buat kalian semua yang masih dengerin Pro 2 FM dari 97.7 MHz, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, atau bahkan lagi pantau live TikTok kita di malam hari ini. Karena masih ada beberapa sesi juga bakalan kita puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2. Makanya pastikan kalian jangan sampai ketinggalan untuk request lagu-lagu yang kamu suka sekarang juga. Lagu hits tahun berapapun itu bakalan kita puterin spesial buat teman Pro 2. Makanya pastiin kamu jangan sampai keskip, karena di saat ini kita juga bakalan puterin lagu yang gak kalah galaunya. Mau dibilang galau sih lagu ini agak tricky ya teman Pro 2, karena judulnya aja tuh kayak menyenangkan gitu. Tapi artinya justru sebaliknya. Tapi yang paling pasti semangat aja buat kamu yang udah request lagu ini. Thank you so much buat Koko yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Tomohon. Mau salam-salam buat semua yang ada berdengar dari Manado boleh, dari Tomohon juga boleh. Yang paling pasti kita bakalan langsung puterin, dan selamat buat kamu yang udah menebak dengan benar. Spesial kita puterin ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, segitu aja dulu dari Bruno Mars dengan Risk It All yang sepertinya juga akhir-akhir ini lagi disibukkan dengan jadwal tour yang masih ongoing ya teman Pro 2. Bahkan kita semua juga dapetin kepastian sekaligus harapan. Karena baru-baru ini Bruno Mars dipastikan akan menyapa semua penggemar yang ada di Asia, Australia, dan juga Selandia Baru di tahun 2027. Jadi ini promotor mereka menambahkan 27 jadwal konser baru setelah melihat besarnya antusiasme penonton di wilayah tersebut gitu ya. Yang mana hal ini juga dipublikasikan langsung dari website-nya Bruno Mars yang sedang menggelar tour. Terus udah gitu juga dari media sosialnya Bruno Mars dan promotornya juga yang katanya juga untuk romantic tour di kawasan tersebut akan dimulai di tanggal 13 Februari 2027. Jadi diawali di Optus Stadium Perth, kemudian setelah memutari beberapa kota besar di Australia dan Selandia Baru, si Bang Bruno ini dijadwalkan bakal menggelar konser di Singapura National Stadium selama 4 malam. Bayangin, 4 malam mulai dari tanggal 13 April. Jadi pertunjukan di Australia dan Selandia Baru katanya bakal semakin istimewa karena akan ada hadirnya penyanyi sebagai Grammy winners juga, Tyla, sebagai bintang tamu spesial. Sementara itu, rekan duetnya di proyek Silksonic, Anderson .Paak, juga akan tampil memeriahkan suasana panggung sebagai DJ Pee-wee. Bahkan sebelum menyambangi kawasan Asia Pasifik, katanya sih Bang Bruno bakal terlebih dahulu menggenapi konsernya di Meksiko menjadi 5 malam di Estadio GNP Seguros pada 11 Desember 2026. Bahkan keputusan penambahan jadwal tersebut katanya diambil oleh pihak penyelenggara akibat permintaan tiket yang luar biasa masif dari penggemar lokal. Bahkan secara keseluruhan, tur megah ini tercatat bisa dibilang mencakup lebih dari 115 pertunjukan yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Inggris, Asia, bahkan sampai ke Australia juga. Dan perlu diketahui nih teman Pro 2, tur dunia alias World Tour ini digelar dalam rangka mempromosikan album studio keempat yaitu The Romantic, yang bisa dibilang album tersebut juga sukses menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard 200 yang tak lama setelah dirilis kembali ke publik di bulan Maret kemarin. Jadi sebagai kejutan juga lah ya teman Pro 2. Tapi jadi salah satu hal yang sangat-sangat disayangkan, Indonesia tidak kebagian. Jadi kalau mungkin kamu benar-benar sengidam itu untuk nontonin konsernya Bang Bruno ini, kayaknya harus nabung sedikit lebih banyak karena kita harus menambahkan tiket pesawat untuk ke Singapura dan beberapa kawasan Asia Tenggara juga teman Pro 2 yang bakal disambangi sama Bang Bruno. Tapi ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, bisa ada kesempatan untuk nabung dulu. Tapi yang paling pasti di malam hari ini kita masih bakalan puterin requestan teman Pro 2. Kalau tadi kita udah puterin Risk It All, requestan dari Anonymous tadi teman Pro 2, namanya gak disebutin. Sekarang kita bakal puterin requestan dari Tasya yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Tuminting. Di malam hari ini mau request lagunya Anggis aja yang Percuma. Mau salam-salam for Samo yang ada bagalau kata. Yang lagi galau mana suaranya, kita sing ngulang dulu bareng sama single yang satu ini.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

Alright, segitu aja dulu dari Shandy, lagu yang tentunya bisa bikin kita ajib-ajib di weekend kali ini teman Pro 2. Udah weekend dong, karena di hari Jumat ini tentunya semua orang juga udah mengagendakan semua hal yang bakal kamu realisasikan. Entah di hari Sabtu, di hari Minggu, yang pasti tidak di hari Senin karena kita harus kembali bekerja. Karena setelah kita juga bisa menikmati 2 hari libur di bulan Agustus ya teman Pro 2, kita harus menerima kenyataan di sepanjang bulan September, Oktober, dan juga November tidak ada tanggal merah kecuali di hari Minggu. Makanya harus semangat dan pastikan di malam hari ini kalian juga dalam keadaan dan mood yang baik-baik aja ya teman Pro 2, karena kita juga bakal puterin lagu-lagu yang kalian request karena di malam hari ini juga jadi sesi terakhir sebelum kita ke Just Music. Jadi I wanna make sure semua requestan bakalan diputerin dan gak ada yang keskip. Makanya pastikan kalian gabung, karena tadi juga kita udah collect beberapa requestan dari DM TikTok, dari WhatsApp Pro 2 FM juga. Dan pastinya gak bakalan ada requestan yang keskip. Kayak di saat ini kita mau say thank you buat Firly yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM. Dari mana nih? Kakas, wah jauh banget ya. Katanya pengen request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali aja. Wah kayaknya butuh semangat nih di malam hari ini. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga makin bersemangat setelah singelong sama lagu yang kamu suka di malam hari ini. Karena abis singelong bareng sama requestan dari Firly, kita bakalan puterin juga berikutnya lagu dari Gia Indrawari. Katanya bebas dipilihin aja asal Gia Indrawari nih Kak Arya. By the way, makasih Sobat Tama Akang di malam hari ini. Semoga sehat selalu, semangat siarannya Pro 2 FM, jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Oke. Yang paling pasti buat kamu yang di malam hari ini juga masih pengen request lagu, di sini juga di comment section masih rame pada nanyain, Kak masih boleh request? Masih boleh. Yuk langsung aja di spill sekarang juga, dan kita bakal puterin sebelum jam 11. Makanya pastikan kalian request sekarang juga, jangan bertunda-tunda lagi, jangan bertanya-tanya lagi. Langsung aja kasih tahu requestan kamu, lagu-lagu hits bakalan Arya puterin, bahkan sampai ke sesi Just Music ya. Makanya I wanna say thank you juga buat kalian semua yang udah request lagu dari jam 9 malam, bahkan yang udah stay tune bareng sama Ari dari jam 7 tadi. Gila, udah mau hampir 5 jam aja kita seru-seruan. Makanya pastikan kalian semua bisa menikmati weekend kali ini dengan semangat dan juga tentunya bisa tetap bahagia walaupun di akhir bulan ya. Makanya tetap semangat, dan kita bakalan puterin beberapa hit single jadi penutup untuk segmen request di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Jazz Music Pro 2 FM.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menang.

terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026, bagi siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua, dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 2 Manado.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpahan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi berhubungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Doh, kiapa kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kiapa nga ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh stok kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana stok kita hidup ini noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, kang. Kalau kita mau berpikir begini terus, kasihan, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang, so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi, sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online. Tapi, nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau ngana sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay?

0: riang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: like your love. Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut eh.
1: Nah, mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa eh?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Kenapa mana sih?
1: Berapa tuh coba tupai harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi bagi itu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capul tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, Akbar, Pip berisik. Pip banyak lagi di asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pip percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok, torang? Lagian juga, kalau gak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, gak ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian gak nanya gak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita gak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: lebih suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.